0: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi kita harus ambil langkah dan cepat dan mudah membuat Bapak Presiden fokusnya adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang terbenar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan untuk keputusan sulit sehingga kemudian selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program besar kita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya

0: apresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dolar per barel, meningkat dari 81,68 US dolar per barel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur.

0: Dalam persidangan, terdakwa Isfa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
1: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka $100.000 tersebut untuk apa?
1: Pada saat itu tidak Gus, pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
0: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
3: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
4: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
3: Tidak ada, ya.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya dalam Opini Publik edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukairi. Bye.
1: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Opini Publik Pendengar. Kami ketengahkan sebuah topik informasi dari rangkuman reporter kami terkait pelatihan keterampilan jadi jalan buka usaha dan lapangan kerja di Nunukan. Dan silakan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan opininya terkait pembahasan kita, diskusi bersama boleh. Ya, kami juga buka di via telepon di 0811-5311-945. Silakan untuk Anda yang barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan opini. Ini terkait seperti apa untuk pemerintah Kabupaten Nunukan juga yang membuka pelatihan keterampilan ya menjadi jalan buka usaha dan lapangan kerja di Nunukan. Pendengar, Distransnaker Nunukan membekali masyarakat dengan keterampilan pengolahan kue dan juga rias pengantin sebagai bekal menghadapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dan juga kondisi ini yang coba dijawab oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan memberikan pelatihan pengolahan kue dan rias pengantin muslim kepada masyarakat. Disampaikan langsung Kepala Distransnaker Kabupaten Nunukan, Suhadi. Pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong peserta membuka usaha mereka secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti apa saat ini kita melihat di lapangan untuk teman-teman pelaku usaha juga ya, dan khususnya untuk di keterampilan usaha kue dan rias pengantin ini seperti apa juga minat dan bakat mereka yang menjadi modal utama dan dasar yang mereka punya saat ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di 0811-5311-945 silakan, kami tunggu partisipasi Anda. Diskusi kita bersama untuk saat ini di Distransnaker yang juga memfasilitasi, membekali masyarakat dengan keterampilan pengolahan kue dan rias pengantin untuk bekal mereka menghadapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hadir untuk Anda pendengar hingga pukul 9 pagi hari nanti, masih kurang lebih 10 menit kebersamaan kita. Silakan yang ingin menyampaikan opini, kemudian juga hal-hal lainnya barangkali masih terkait seperti apa untuk di Kabupaten Nunukan sendiri melakukan pelatihan-pelatihan terkait keterampilan masyarakat yang ada, pengusaha seperti itu ya, agar mereka bisa lebih mengembangkan diri mereka, kemudian juga apa yang mereka inginkan ini diupayakan dan juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda sekali lagi 0811-5311-945 di program Opini Publik pagi hari ini untuk Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti.

0: suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: sedang sibuk atau berada di luar kesadaran, cobalah beberapa hari lagi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda bergabung bersama kami di frekuensi FM 96,3 MHz wilayah Nunukan dan sekitarnya, kemudian 91,5 MHz wilayah Sebatik dan sekitarnya, juga melalui frekuensi FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Juga selamat pagi yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital ya. Semoga untuk pagi hari ini aktivitasnya diawali dengan segala sesuatu yang menyenangkan, kemudian lancar juga pekerjaan-pekerjaan semuanya. Satu persatu sudah mulai untuk dikerjakan, diselesaikan seperti itu ya, sampai nanti selesai pekerjaannya sesuai target hari ini. Baik pendengar, kami akhiri untuk di program Opini Publik. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-531-1945. Untuk selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas, kami ajak Anda update informasi kembali di program Musik dan Informasi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Boleh ya, nanti Anda kembali silakan yang barangkali ada informasi juga ingin dikabarkan terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau Anda ingin menyampaikan informasi situasi dan juga kondisi yang terjadi ya di sekeliling Anda, tempat aktivitasnya, atau juga barangkali di mana saja untuk Anda yang saat ini sedang bepergian begitu ya. Ada informasi-informasi penting ingin Anda kabarkan. Boleh, kami tunggu. Sekali lagi di 0811-531-1945.

0: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rangkuman reporter kami terkait dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Pelaut Slamet Ariyadi mengatakan, HUT TNI ke-81 tahun diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan nastacita yang dicanangkan oleh pemerintah, saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi desa Merah Putih, jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya dapat membantu rakyat secara langsung. Ia juga menyampaikan kewajiban sebagai TNI harus bisa mempertanggungjawabkan dengan profesionalisme dengan menindaklanjuti latihan secara berkala. Kemudian latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dalam pengawakan alutsista yang juga sudah diberikan oleh pemerintah. Sementara amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Kami update untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas, benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, double ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar RRI Nunukan, kembali yang masih bersama kami di Nunukan siang hari ini, dan segera kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Nomor 1.
0: Pendengar, kembali lagi Anda bersama saya Angel, temani Anda dalam dialog dalam studio Prioritas Nasional. Pendengar, di perbatasan kesehatan bukan sekedar soal ada atau tidak ada rumah sakit. Nah, ini tentang apakah seorang ibu di pelosok bisa mendapatkan pertolongan ketika anaknya sakit. Apakah tenaga medis hadir ketika masyarakat membutuhkan, dan apakah warga di wilayah terluar mendapatkan layanan yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan manusia, penguatan pelayanan publik, serta pembangunan dari desa dan juga wilayah perbatasan sebagai bagian penting menuju Indonesia lebih maju. Namun pertanyaannya hari ini sederhana tetapi sangat menentukan. Apakah layanan kesehatan yang merata hingga pelosok perbatasan Nunukan sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau masih sebatas program yang sedang dalam proses? Nah, dari persoalan tenaga kesehatan, kemudian juga fasilitas puskesmas, obat-obatan, layanan dokter, hingga akses masyarakat di wilayah terpencil seperti Krayan dan juga kawasan perbatasan lainnya, semuanya menjadi perhatian. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas bersama sejauh mana layanan kesehatan hadir di pelosok perbatasan. Apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan kapan masyarakat bisa merasakan perubahan nyata tersebut. Nah, dalam dialog dalam studio Prioritas Nasional kali ini dengan topik layanan kesehatan merata hingga pelosok perbatasan. Dan sudah ada narasumber kita di studio kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, ada Bapak Sabarudin SKM MKes selaku Sekretaris Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Sabarudin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir saat ini. Kita akan berbincang-bincang sejenak lagi, dan juga kita juga mengajak untuk pendengar bisa bergabung bersama kita Pak di line telepon kami di 0811-5311-945. Jadi bisa WA telepon langsung atau SMS juga boleh di 0811-5311-945. Silakan nanti langsung bertanya dengan narasumber kami, atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di Facebook LPP RRI Nunukan atau juga di YouTube RRI Nunukan, karena kita live saat ini. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami saat ini. Baik Pak Sabarudin, saya langsung aja nih, sejauh mana nih Pak Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang pelayanan kesehatan ini sudah diterjemahkan menjadi program nyata di Kabupaten Nunukan ini Pak?
2: Baik. Jadi Asta Cita Bapak Presiden ini kita menganggap bahwa suatu cita-cita luhur ya, cita-cita luhur. Kita ingin membangun sumber daya manusia, salah satunya adalah itu secara merata, dan yang selama ini kan selalu menjadi penekanan stressing itu adalah bagaimana pelayanan itu nanti berdampak kepada SDM di semua pelosok negeri ya. Kalau stasiunnya kemarin kan itu di apa namanya, di wilayah-wilayah yang memang DTPK ya, jadi terpencil, kepulauan, perbatasan, dan Nunukan tentu banyak wilayahnya masuk dalam kategori itu. Nah, terus apa yang yang kita lakukan hari ini, bagaimana implementasinya ini? Kalau kita melihat apa ya, data-data, kemudian apa yang nampak, seperti misalnya begini, selama ini apa namanya, masyarakat kita di wilayah 4 kemudian di wilayah 2 itu kurang mampu mengakses pelayanan rumah sakit ya. Jadi kalau dia mau ke rumah sakit mesti ke Nunukan, mesti ke Melino dan sebagainya. Nah, itu kita melakukan upgrade Jadi bagaimana rumah sakit ada, pertama rumah sakit pertama, kemudian kita naikkan ada rumah sakit kelas D sekarang di dua tempat, ada di Sebuku, ada di Sebatik. Sehingga untuk mengakses pelayanan spesialis itu, jadi masyarakat tidak perlu kerunukan. Jadi dua tempat itu sudah tersedia, kemudian nanti menyusun nanti di Kerayan. Nah kemudian kita juga melihat angka-angka ya, walaupun memang masih relatif kurang baik, tapi misalnya salah satunya program prioritas adalah pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang juga program unggulan dari Bapak Presiden itu. Nah sampai sekarang itu kita sudah 33% masyarakat kita sudah tercakup. Nah yang paling mengembirakan ini bahwa dari semua sasaran itu sasaran yang paling berisiko itu bayi dan balita itu jauh lebih tinggi daripada sasaran cakupannya ya, di sampai 87-74% dan sebagainya. Kemudian stunting kita juga yang tetap sampai sekarang ini menjadi prioritas. Kalau kita by data ya, jadi di tahun 2025 kita 11%, kemudian 2026 ini karena masih berlanjut kita sudah pada angka 12%. Kita mengharap itu angka itu semakin turun sampai di akhir tahun.
0: Nah kalau kita bicara pemerataan kesehatan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa nih, apakah saat ini juga masyarakat di wilayah pelosok mungkin ada beberapa tempat yang mungkin sulit dijangkau, itu juga apakah sudah mendapatkan kualitas layanan yang sama juga dengan beberapa desa yang lain atau juga di pusat kota Nunukan seperti ini?
2: Kalau gini, kalau kita melihat ya, ini saya bicara dulu berdasarkan standar-standar ya. Apakah kualitas yang ada di daerah

0: Jadi mungkin yang bermasalah memang hari ini dari sisi kualitas itu adalah di sarananya. Nah, di sarananya ini bukan karena ketersediaan, tapi memang aksesnya masyarakat itu untuk mencapai fasilitas yang ada ditempatkan di wilayah itu masih kurang.
1: Sangat sulit.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi misalnya saya kasih umpama nih, misalnya standar satu puskesmas satu kecamatan itu sudah hampir terpenuhi semua, tapi pertanyaannya adalah apakah masyarakat di wilayah kecamatan itu relatif lebih cepat, lebih mudah untuk mengakses pelayanan yang ada di kota kecamatan. Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, itu yang mungkin hari ini belum dirasakan dengan baik oleh masyarakat, kecepatan untuk mendapatkan pelayanan. Tapi ketersediaan itu ada. Akses ini yang menjadi masalah dari desa ke ibu kota kecamatan.
1: Ini masalah letak geografisnya ini ya, Pak. Nah. Sehingga
0: Kalau kita misalnya Bu Nia, misalnya kita melihat dari angka standar pelayanan minimal kita, ada 12 standar pelayanan minimal yang diberikan oleh kementerian, itu kita sudah sampai 99%. Jadi kalau itu menjadi indikator, artinya itu 90% itu pelayanan sudah diberikan. Kemudian kalau lihat akreditasi lagi, ini juga ukuran kualitas akreditasi fasilitas kesehatan. Kita itu rata-rata paripurna madya ya. Kemudian kita melihat juga, ini dari data yang diambil oleh teman-teman di puskesmas, di rumah sakit, angka indeks kepuasan masyarakat kita juga relatif lebih tinggi ya, di angka 90 ke atas. Nah, cuma memang ada 1-2 masyarakat kita mungkin di daerah tersulit banget itu yang memang relatif tidak bisa sama dengan apa yang dirasakan di kota. Jangankan di kota, di wilayah kecamatan dia sendiri mungkin dia relatif lebih susah dibandingkan yang lain.
1: Sulit untuk menjangkau ya. Dan Pak, dari seluruh program kesehatan yang berjalan di tahun 2026 ini Pak, mana yang paling nyata hasilnya dan sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini?
0: Ya, kalau saya ketersediaan pelayanan rumah sakit yang ada spesialisnya ya. Jadi kalau dulu semua harus dirujuk ke Nunukan, sekarang kalau misalnya pelayanan objin kebidanan, kalau misalnya di daerah Sobuku, Mangsar dan sebagainya, tidak perlu ke Nunukan yang jauh, cukup sampai di rumah sakit Sobuku sudah ada. Begitu pula di Sebatik juga begitu. Jadi itu tidak perlu semuanya ke Nunukan. Jadi yang bisa ditangani di rumah sakit di Sebatik ya sudah sampai di Sebatik aja. Kemudian juga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi itu progresnya kan bagus Pak, bagus dibandingkan nih itu dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kita cukup bagus sampai di angka 33% tapi untuk bayi dan balita sampai 87%. Kemudian juga pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi ini juga menjadi andalan kita, walaupun memang ini kita selalu berada pada situasi yang memang kami anggap berisiko. Karena berisikonya itu maka perhatian khusus itu lebih banyak ke sana. Tapi itu pun kalau kita melihat per angka ya, statistik itu kita jauh lebih baik. Jadi pelayanan dari misalnya tingkat pustu, kemudian puskesmas sampai nanti rujukan itu kami siapkan.
1: Pak, kalau terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini yang Bapak sampaikan tadi itu, apakah ini juga sudah sampai ke pelosok-pelosok gitu Pak, atau hanya di puskesmas tertentu seperti itu?
0: Itu kan Bu, pelaksanaannya bukan puskesmas ya. Memang itu dilakukan di puslinas, di posyandu dan sebagainya, jadi terjun ya. Jadi sampai terjun ke masyarakat, di sekolah juga seperti itu. Jadi memang problemnya adalah kalau misalnya sekarang kita masih di angka 33%, itu bukan cuma persoalan keterjangkauan tenaga kesehatan, tapi masyarakat kita juga yang banyak beraktivitas di luar tempat tinggalnya itu banyak. Ya, kalau kita lihat ada tinggal di kebun, kita cari di rumah ada di kebun, kemudian mungkin ada yang merantau dan sebagainya. Kalau misalnya warga Nunukan ini, mungkin pada hari ini ketika kita kunjungi rumahnya mungkin banyak ke sana memolok.
1: Iya, masih banyak.
0: Jadi
1: mabeta
0: atau di sana. Jadi kita enggak dapat. Nah, itu juga menjadi pemikiran ya, itu bagaimana mengantisipasi supaya ini kegiatan bisa dibati oleh seluruh masyarakat kita. Mungkin nanti ada inovasi, mungkin jam malam gitu ya, bekerja malam dan sebagainya, atau langsung kunjungi ke sana walaupun bukan

0: wilayah kerjanya, tapi cari orang puskesmas Nunukan nih, cari warganya yang kerja di Mamulo.
1: Langsung jemput bola gitu ya. Iya, baik. Tadi kita bicara mengenai program kesehatan yang berjalan ya untuk tahun ini. Nah, kalau program yang sampai saat ini nih Pak masih dalam proses dan juga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan itu apa aja tuh Pak?
0: Ya, kalau yang relatif agak susah memang ini ada pemenuhan program pemenuhan kebutuhan nakes ya, terutama dokter ya. Dokter nanti kita nanti lihat bagaimana ketercukupannya itu. Kemudian juga ada program imunisasi. Jadi imunisasi bayi ya, jadi umur 0 sampai ini 11 bulan. Itu karena memang ada hal-hal yang menjadi titik kesulitan yang agak susah sampai sekarang kita misalnya penuhi. Nah, misalnya begini Bu, itu karena dikatakan satu ini bayi mendapatkan imunisasi paripurna itu kalau semua imunisasi yang diwajibkan pada masa 0 sampai 11 bulan itu didapatkan. Nah, salah satu yang menjadi kendala misalnya hepatitis 0. Itu hepatitis 0 itu tidak bisa lama. Jadi ketika dia lahir itu dalam waktu 24 jam itu harus dikasih. Nah, ini kita kadang kedodoran di situ. Karena itu tadi masyarakat walaupun misalnya di situ ada pustu ya, ada pustu, tapi kan bukan masyarakat tinggal di pustu. Di pustu itu mereka lagi agak jauh gitu. Nah, itu jadi keterjangkauan terhadap vaksin itu yang menjadi masalah. Kalau imunisasi yang lain bisa kita walaupun tidak diburu-buru oleh waktu, tapi yang kayak imunisasi hepatitis 0 ini memang kita memang itu kejaran dengan waktu. Ini kalau enggak itu dianggap tidak berhasil.
1: Nah, gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk imunisasi ini kan memang sangat penting sekali ya untuk bayi seperti yang Bapak sampaikan. Apakah hingga saat ini banyak masyarakat juga yang mungkin masih ogah membawa anaknya untuk imunisasi seperti itu Pak, apalagi di wilayah terpencil begitu Pak?
0: Kalau banyak tidak banyak, kalau ada Bu. Jadi rata-rata ini masyarakat kita sudah tercerahkan dengan itu bagaimana pentingnya imunisasi. Dan itu yang melakukan sosialisasi tentu bukan cuma tenaga kesehatan, ini termasuk aparat desa, aparat tingkat desa ya, itu menyampaikan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita semua menyampaikan itu.
1: Harus selalu jadi,
0: tapi memang ada yang kuku dengan keyakinannya, jadi tapi itu tidak banyak. Jadi permasalahan cakupan yang rendah itu bukan karena itu kalau saya, tapi memang tadi kembali kepada akses yang masih sulit.
1: Iya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa tenaga dokter ini juga memang masih kurang ya. Seperti ada beberapa keluhan juga dari masyarakat bahwa di daerah terpencil ini adalah keterbatasan dokter, kemudian juga bidan, perawat, juga tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya ini Pak, berapa ini kebutuhan tenaga kesehatan Nunukan saat ini dan juga berapa yang masih kurang kira-kira itu Pak?
0: Ini lebih fokus ke dokternya Bu ya. Ini kalau nakes ada 12 nakes itu wajib di puskesmas itu. Jadi kalau kita misalnya ke dokter umum nih dengan perbandingan 1 sampai 5.000 penduduk satu dokter ya. Jadi hampir semua puskesmas itu sudah terpenuhi. Jadi kalau Nunukan itu kalau kita menghitung itu minus 4 dokter. Dan itu kalau di daerah-daerah yang terpencil itu sebenarnya sudah terpenuhi. Cuma persoalannya begini, ini tadi berdasarkan standar ya, tapi kalau kita ini melihat realita di lapangan bahwa standar itu tidak cukup. 1 banding 5.000 itu di kota oke, tetapi di daerah yang susah, kondisi buruknya susah itu tidak cukup. Jadi bayangan misalnya satu kerja Binter nih, Binter itu tidak banyak penduduknya, itu satu dokter cukup. Tapi apakah secara real itu cukup kalau kita tidak? Karena mereka jauh, mereka nanti akan pelayanan kan bukan cuma stay di puskesmas. Mereka juga nanti akan jemput bola. Terus siapa nanti stay nanti di polijo puskesmas gitu. Jadi ini kalau berdasarkan standar misalnya dari BPJS kemudian ada PMK-19 itu kita sudah relatif terpenuhi. Cuma persoalannya memang kita melihat di lapangan itu tidak tidak cukup dengan pemenuhan standar itu. Jadi kita butuh banyak. Kalau tadi minus 4, kalau saya mungkin kita masih minus 10, gitu, minus 15. Nah, supaya berjalan pelayanan di masyarakat juga di fasilitas kesehatannya.
1: Iya Pak. Nah, untuk tenaga kesehatan yang bertugas ya di daerah-daerah terpencil tadi Pak, apakah insentif dan juga fasilitas yang diberikan ini emang sudah cukup untuk membuat mereka bertahan nih Pak?
0: Ya. Ya, nih. Kalau gini Bu Ayi, kalau saya melihat bahwa kemampuan atau apa mau bertahan itu bukan cuma dipengaruhi insentif, memang banyak hal yang dipengaruhi, tapi memang salah satunya masalah insentif. Nah, ini kalau kita berbicara insentif juga, ini masing-masing orang tentu relatif ya. Kalau dibandingkan kita dengan daerah lain, kita sudah cukup lebih baik, ya, cukup lebih baik. Kemudian yang pastinya adalah untuk di Nunukan sendiri kita sudah melakukan pembedaan. Jadi puskesmas wilayah kota, kemudian ada terpencil, sangat terpencil, itu berbeda insentifnya memang. Untuk itu salah satu stimulan untuk bagaimana nanti itu dijadikan salah satu pertimbangan tenaga kesehatan untuk memilih daerah-daerah yang terpencil dan dengan sangat terpencil. Tapi itu saya bilang tadi, apakah itu mampu menahan gitu Bu ya. Saya bilang itu sangat relatif karena itu dipengaruhi mungkin ada faktor komunikasi dan sebagainya, ketersediaan fasilitas umum. Itu semua yang menjadi pertimbangan orang untuk memilih tempat dia bekerja.
1: Iya Pak. Baik, dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang memadai, insentif juga luar biasa gitu ya, kalau untuk apalagi di wilayah terpencil ya, semoga mereka semakin semangat juga untuk bertahan mengabdi di sana. Nah, kalau krayan ini kan selalu menjadi perhatian ya, karena kondisi geografisnya juga, kemudian juga akses transportasinya. Nah, apa strategi khusus Dinas Kesehatan agar masyarakat Krayan ini tidak merasa menjadi warga kelas 2 dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kalau di sana, Pak?
0: Jadi yang pertama pemenuhan sapras ya, jadi kita sudah ada rumah sakit di sana, rumah sakit masih walaupun masih kelas D pertama. Itu tetap kita upayakan bagaimana dokter spesialis di sana, dan kita ini arahnya memang untuk ke rumah sakit kelas D ya. Itu satu. Kemudian untuk puskesmasnya sendiri ada 5 kecamatan di wilayah Krayan ya, jadi sekarang sudah beroperasi 2 puskesmas, artinya 3 kecamatan lagi belum. Nah, ini prioritas ini sudah fisiknya sudah ada puskesmas Krayan Tengah, ini tinggal operasionalnya mungkin bulan ini, kalau Bukadis targetkan bulan ini sudah beroperasi. Kemudian Krayan Timur untuk pembangunan fisiknya juga itu sudah direncanakan untuk tahun depan. Jadi Krayan Timur nanti tinggal satu krayan yang belum ya. Nah, selain itu untuk masyarakat kita di Krayan ini, kita juga sediakan itu biaya rujukan itu untuk kalau dalam keadaan emergensi itu bisa dibawa cepat ke Nunukan atau ke Malino atau ke Keterakan. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan MAF. Itu ya mungkin kira-kira butuh 2 jam lah ya, kalau kita calling dia ada kasus darurat seperti itu bisa menggunakan fasilitas itu tanpa ada pembayaran. Kemudian kita juga memprogramkan selain yang dilakukan oleh puskesmas pelayanan kesehatan bergerak begitu, kita juga ada program dari Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan juga untuk melakukan pelayanan kesehatan bergerak yang melibatkan spesialis ya. Jadi kita ambil spesialis kita di Nunukan, kemudian kita bawa di Krayan gitu. Ini sebenarnya bukan Krayan juga, kita punya lagi lebih terpencil sebenarnya itu Binter. Ada apa namanya itu Lumbis Pansianga, Lumbis Hulu. Itu kalau Krayan bisa ada pesawat, bisa cepat. Kalau misalnya memang tidak ada kendala, mungkin bisa 2 jam itu sudah sampai ke Tarakan, Nunukan. Tapi kalau misalnya di Lumbis Hulu, itu karena tidak ada akses lain kecuali sungai, dan itu lama. Nah, itu sebenarnya kalau saya itu lebih berat sebenarnya di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu itu mengakses perjalanan dibanding saudara-saudara kita di Krayan.
1: Tapi untuk pelayanan kesehatan di sana aman aja ya Pak ya, ya untuk di Bintang
0: ya,
1: tadi.
0: Ya pelayanan kesehatan yang diberikan ke kerayan tadi kayak PKB dan sebagainya itu juga dilakukan di Bintang, baik oleh puskesmas maupun di kesehatan.
1: Oke, baik pendengar, kita masih ngobrol lagi nih bersama dengan Bapak Sabarudin, Sekretaris Dinas P2KB Kabupaten Nunukan. Anda bisa segera bertanya ya terkait dengan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Silakan di line telepon kami di 0811 5311945, atau juga bisa langsung bertanya di Facebook LPPR RI Nunukan dan juga di YouTube RRI Nunukan. Kita dengarkan dulu satu lagu sambil nanti kami menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di saat ini.

0: pendengar kembali Anda masih bersama kami dalam dialog dalam studio Prioritas Nasional dengan topik layanan kesehatan merata hingga pelosok perbatasan. Kita bersama dengan Bapak Sabarudin ya, Sekretaris Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan. Nah, saat ini Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan langsung bertanya ke Pak Sabarudin ya di line telepon kami di 0811-531-1945. Bisa telepon langsung, bisa WA atau juga SMS di nomor yang sama, atau juga bisa langsung bertanya di Facebook LPPR RI Nunukan atau juga di YouTube RRI Nunukan. Nah, kembali lagi nih Pak, sudah ada juga yang bergabung ya, ada beberapa yang sudah bergabung juga di via WhatsApp kali ini dari Dian di Sebatik. Dari Dian di Sebatik Timur. Ini Sebatik Timur ini menjadi penyumbang tertinggi hipertensi di Nunukan ya, sekitar 3.954 kasus nih Pak. Apakah ada faktor lingkungan, kemudian juga pola konsumsi atau ikan kering ya, ini dicontohkannya ikan kering, atau akses layanan kesehatan yang memicu tingginya angka di wilayah Sebatik Timur nih Pak? Silakan Pak, dari Dian di Sebatik.
1: Ya, kalau Bu, ini kan hipertensi memang penyakit yang banyak disebabkan oleh perilaku ya, jadi pola makan. Jadi kalau kita misalnya bertanya apa penyebabnya, ya kalau saya lebih memang ke pola makan, termasuk mungkin tadi mengkonsumsi misalnya makanan yang mengandung garam ya. Jadi makanan yang mengandung garam itu nanti akan kan memicu tubuh untuk bagaimana menetralisir garam itu, akhirnya kan kita banyak minum. Nah, banyak minum ini itu yang nanti apa namanya, yang menyebabkan itu nanti menjadi volume cairan dalam pembuluh darah itu jadi meningkat ya, jadi akhirnya terjadi hipertensi. Nah, begitu juga pengelolaan stres juga yang secara psikologi ya. Jadi ketika masyarakat banyak berhadapan dengan permasalahan lingkungan, permasalahan ekonomi juga dan sebagainya, itu juga yang bisa memacu hipertensi secara psikologis gitu, selain memang faktor bawaan gitu. Jadi mungkin nanti apa namanya, di teman-teman di puskesmas itu sudah melakukan sosialisasi ya, ada cerdik itu, istilahnya cerdik, cek kesehatan secara berkala, nyakang ini, rokok juga ya, gimana kita tidur dengan baik, terus bisa kita konsumsi makanan yang memang yang bergizi, kurangi memang yang makanan-makanan yang bisa menyebabkan hipertensi seperti tadi, banyak mengandung garam termasuk gula dan sebagainya.
0: Jadi harus atur pola hidup sehat ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Dian di Sebatik. Tapi ini mau bertanya lagi katanya ya. Nih okay. Maaf, saya mau bertanya lagi, kasus malaria memang relatif kecil, ada 13 kasus tapi ya, masih ditemukan di Sebatik Timur ya. Apa yang menyebabkan wilayah ini belum sepenuhnya bebas malaria, serta apa upaya pencegahannya Pak?
1: Jadi Nunukannya di 2021-20 ya, itu sudah dapat sertifikat bebas malaria. Jadi malaria ini kemungkinannya memang adalah ada kasus importase ya. Jadi Nunukan, orang Nunukan sudah tidak ada nih. Kemudian ada karena Nunukan ini menjadi salah satu tujuan orang bekerja, mungkin dari kampungnya yang belum bebas malaria itu membawa, dia bawa plasma diundang itu tanpa terdeteksi. Nah, itu yang kadang dalam pemeriksaan itu nanti menjadi temuan bahwa ada kasus. Kemudian yang kedua, ini selain kan malaria ada dua sekarang Bu ya. Jadi ada memang vektornya nyamuk malaria. Ini kalau di Sebatik itu kalau lihat pernah saya datang ke tempat-tempat ya yang menjadi tempat berisiko, misalnya kebun coklat dan sebagainya itu, kami melihat bahwa hampir tempat perkembangan biakar nyamuk itu hampir sudah tidak ada. Karena kenapa? Karena sabit ini kan tadi banyak menyerap air ya, jadi tidak ada genangan. Nah, yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah malaria dengan vektor yang lain, yang vektornya itu adalah monyet ekor panjang, namanya malaria nolesi. Nah itu sekarang yang banyak timbul ya, yang diidap oleh apa namanya masyarakat kita. Jadi kalau malaria yang vektornya nyamuk tadi itu, yang malaria itu sudah hampir tidak ditemukan kecuali kasus importase. Mm-hmm. Nah, begitu. Jadi, nah ini hari ini datang ini tamu kita dari Malaysia, dari Jawa Baktan Kesehatan Sabah ya.
0: Oh.
1: Itu dalam rangka itu. Jadi melakukan pembicaraan, rapat kerja, ini bagaimana mengantisipasi ini penyebaran dan peningkatan kasus nolesi di wilayah perbatasan. Ini termasuk Malaysia. Jadi saya pastikan di sana juga angkanya itu meningkat. Ini yang nolesi ya, makanya beliau datang ke sini. Wow. Tuh ya. Ini hari sampai hari Jumat datang di Nunukan.
0: Luar biasa ya, kerjasama ya. Yang baik pastinya ya. Antara dua negara. Baik, terima kasih Dian di Sebatik Timur ini. Lanjut, ada lagi kita lihat siapa lagi, ada Amira ini. Amira ingin bertanya, program dokter terbang kan ini sangat membantu sebagai solusi jangka pendek di wilayah terpencil. Ya. Tapi untuk kasus emergensi yang butuh penanganan cepat sehari-hari, ini kan belum sepenuhnya menjawab. Nah, apa strategi konkret Dinkes ke depan agar pelayanan medis darurat di daerah pelosok ini bisa betul-betul tercover, Pak?
1: Jadi yang kepanjangnya tentu dengan rumah sakit ya, misalnya menempatkan rumah sakit. Kemarin saya juga dengan baik IC-nya apa namanya nih, AI hal, jadi pengembangan digitalisasi untuk terapi di bidang kesehatan itu. Jadi kemungkinan besar nanti itu, memang ada pengolahannya di Kementerian Kesehatan itu, nanti telemedicine itu berjalan untuk daerah-daerah terpencil.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jidang itu nanti dilindungi oleh hukum. Nah, ini sekarang yang perlindungan hukumnya ini sekarang yang digarap oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang tadi jangka pendeknya tetap jalan. Jadi sekarang itu tetap rujukan sifatnya emergensi itu, itu tetap jalan. Bahkan itu kita istilahnya tidak menutup buku gitu. Nah, walaupun sudah tutup anggaran, yang namanya kasus begitu tidak ya, namanya sakit ini tidak mengikuti apa
0: prosedurnya,
1: namanya prosedur keuangan.
0: Yeah.
1: Kapan-kapan. Jadi itu kami kami sudah ini ada memang ada MOU dengan MAUF itu dalam. Maksudnya kan kita memang tidak langsung bayar gitu ya. Kalau misalnya memang butuh pembayaran itu bisa sampai 3 bulan itu bisa diutang lah ceritanya. Dan itu selama ini tidak menjadi masalah gitu kan. Jadi itu, jadi kepastian bahwa ada ketersediaan anggaran itu yang kita mau jamin. Apakah ketersediaan itu yang paling bisa kita lakukan dalam jangka pendek ini untuk kasus-kasus emergensi saudara-saudara kita ini seperti di Karayan yang memang yang menjadi problem itu kayak lumbung Sepanjang Bengkulu karena memang tidak ada akses pesawat di situ.
0: Itu yang sangat sulit ya.
1: Karena harus melalui sungai memang. Nah, itu kan kalau sungai itu relatif jauh dan tentu lama untuk anunya ya.
0: Apalagi dalam keadaan sakit ya.
1: Iya, kalau mungkin rujukannya dari Puskesmas Bintar nih. Saya hitung-hitung itu kita menemang itu Bintar sampai misalnya tempat rujukan pendekat Melinau. Yang sekitar 2 jam bisa, 2 jam sampai 3 jam sudah bisa sampai ke rumah sakit. Kalau itu dirujuk dari puskesmasnya, tapi bagaimana kalau dari desanya?
0: itu yang
1: susah, lama
0: ya.
1: Begitu.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Amira yang sudah bertanya dan sudah mendapatkan jawaban langsung dari Pak Sabarudin. Nanti Anda juga bisa langsung bertanya ya, untuk pendengar yang lain juga boleh di 0811-5311945 ya. Kalau ragu telepon langsung bisa WA aja. Kita lihat lagi yang sudah bergabung kali ini, ada Ida. Iya, selamat siang juga buat Ida. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya dari Ida, kalau di wilayah Karayan itu kekurangan dokter ya, apakah ada program khusus atau insentif untuk menarik dan juga mempertahankan dokter serta tenaga medis agar betah bertugas di wilayah pelosok perbatasan Nunukan? Silakan Pak, dari Ida.
1: Baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Pastinya iya. Jadi seperti rumah disiapin ya. Kendaraan sampai sekarang kalau dokter umum kendaraan roda 2 itu ada. Kemudian insentifnya itu yang diberikan itu hampir 50% hampir 100% dibandingkan dengan insentif dokter yang diberikan di wilayah kota. misalnya kalau di kota sampai 8 juta, kalau di wilayah kerajaan itu kemudian itu sampai 15 juta. Nah, kan kalau tadi kembali ke pertanyaan apakah ini mencukupi, itu kan tentu relatif untuk setiap orang. Tapi itu kami berharap bahwa dengan perbedaan itu bisa menjadi pemantik ya. Jadi stimulan untuk teman-teman dokter itu bekerja di tempat-tempat seperti itu. Tapi ini saya agak kagum juga ya, ini kalau ini sekarang nih yang ada di Karayan Tengah, Karayan Selatan itu justru ini dokter-dokter yang tempatnya itu relatif dari kota, kayak dari apa itu ini dekat sekitaran Jakarta, Depok dan sebagainya. Dia senang justru mungkin bosan kali ya dengan kehidupan kota, jadi cari tempat-tempat yang jauh berbeda dengan tempatnya. Justru itu yang tertarik itu, nah, yang saudara-saudara kita dari kota itu untuk mengabdi ya di tempat-tempat seperti itu ya. Ya saya yakin kalau masalah uang mungkin tidak seperti itu, mungkin ada faktor lain tadi masalah boring dan sebagainya, akhirnya dia memilih tempat kekerayaan.
0: Baik, oke, Mbak Ida, terima kasih sudah dapat jawaban langsung ya dari Pak Sabarudin. Dan kita kembali kali ini ada satu pertanyaan lagi ini Pak, dari Daniel di Krayan. Karena di Krayan juga saat ini juga mendengarkan siaran kita nih Pak di FM 92,7 ya. Dari Daniel di Krayan, Pak, adakah program dokter terbang terapung tahun depan dan di mana titiknya tahun depan jika ada lagi program tersebut? Iya, silakan ya, dari Daniel.
1: Selamat siang, terima kasih Pak Daniel. Iya Pak, karena ini tahun ini biasanya gantian itu kan, karena memang kita terbatas juga anggaran. Kalau kita ini untuk tahun ini kita di Binter, nanti tahun depannya itu di Krayan ya. Di Krayan, nah nanti pemilihan itu ada timnya nanti di dinas itu, nanti pemilihan tempatnya itu nanti kami akan bicarakannya di tim nanti di dinas itu. Karena semua harus merasakan ini, jadi tidak selalu ini di desa ini lagi tahun ini, mungkin nanti tahun depan itu berpindah ya. Nah kalau misalnya nih ada usulan memang dari saudara-saudara kita, masyarakat kita nanti di Krayan yang mungkin belum pernah merasa terpapar wilayahnya itu dengan dokter terbang terapung ini, itu bisa diusulkan melalui nanti puskesmasnya, nanti puskesmas sampaikan ke kami untuk kami jadikan pertimbangan untuk pemilihan lokus.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Daniel dari Krayan, luar biasa ya sudah mau bergabung bersama kita di dialog siang hari ini. Dan Pak Sabarudin, bagaimana tuh dengan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan yang mungkin saat ini juga masih menghadapi persoalan listrik, kemudian juga internet, transportasi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Apakah kondisi tersebut juga masih menjadi hambatan pelayanan kesehatan sampai saat ini?
1: Ya, pastinya iya Bu. Cuma memang kalau kita lihat nih ya, kalau masalah listriknya, walaupun belum ada jaringan listrik, tapi untuk setiap faskes itu memang sudah disiapin solar cell ya. Jadi kenapa? Karena bukan cuma butuh untuk penerangan, tapi untuk misalnya penyimpangan vaksin dan sebagainya, butuh stabilitas listrik yang baik. Jadi itu ada solar cell-nya, kemudian juga internetnya juga. Jadi internet saya rasa tidak ada ini sekarang puskesmas yang tidak bisa masuk internet ya. Jadi absensi kita sudah pakai digital semua dan sebagainya. Ini kita sekarang ini kita lagi pembangunan pengembangan website di setiap UPTD sebagainya. Jadi sekarang semua berbasis digital ya. Jadi internet itu wajib. Bukan kami yang sediakan, ada Kominfo yang punya. Tapi yang memang ini yang menjadi masalah tadi itu masalah transportasi ya. Karena itu akses itu yang kita hari ini memang semua mengeluhkan. Jadi orang kesehatan mengeluh juga, orang di pendidikan mengeluh juga ya. Tapi saya yakin bahwa pemerintah dengan segala keterbatasannya pasti sudah menempatkan dalam skala prioritas bagaimana itu bisa terpenuhi. Kenapa? Karena walaupun di situ ada puskesmas, kalau jalannya enggak ada ke puskesmas, macam mana
0: sulit juga
1: masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan.
0: Iya Pak. Dan ini masalah BPJS lagi nih. Ya. Nah kalau dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari kota ini tidak kesulitan untuk mengakses layanan BPJS, kemudian rujukan maupun ya, administrasi kesehatan di sana?
1: Baik. Jadi nunukan sekarang statusnya Bu sudah UHC ya, jadi Universal Health Coverage itu, jadi dengan capaian 96,5%. Jadi dari 239 sekian penduduk itu jadi tinggal ada 8.000 yang apa namanya yang belum menjadi peserta BPJS ya. Itu 8.000 mungkin karena memang sudah KTP-nya masih KTP nunukan di Malaysia, tapi mungkin memang ada warga kita karena jauh dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus kepesertaan BPJS-nya. Cuma ini kami tidak menjadikan masalah ya, karena sudah dari dulu Bupati pokoknya dengan modal KTP itu sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat kita ini yang memang belum memegang kartu ya, atau belum terdaftar, ketika datang ke pelayanan kesehatan cukup dengan KK atau KTP saja. Nanti petugas ada masing-masing pas kesini ada PIC-nya ya yang mengurus itu. Kalau nanti dilihat KTP-nya dikasih masuk dalam sistem, oh ini belum peserta nih. Ini langsung tuh otomatis didaftarkan, karena ketika status suatu daerah UHC itu maka diberikan fasilitas oleh BPJS bisa mendaftar pada saat itu, bisa aktif pada saat itu. Nah itu kita sudah rinokan sudah. Jadi masyarakat jangan ragu nih. Kalau ya jangan, kalau misalnya memang membutuhkan pelayanan kesehatan, jangan ragu. Saya tidak bawa uang nih. Saya tidak bawa uang, selama itu masyarakat nunukan itu bawa KTP atau KK dan sebagainya, itu sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan.
0: Oke, ya. Luar biasa sekali. Jadi sekarang bisa mudah untuk mengakses ya, layanan kesehatan. Terakhir Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan ke masyarakat nunukan semuanya terkait ya, dengan berbagai layanan kesehatan yang saat ini sudah bisa diakses dengan baik di berbagai wilayah nunukan. Silakan.
1: Ya, Bapak Ibu sekalian ya, satu lagi tadi saya ceritakan karena itu menjadi perusahaannya program KIA ya, jadi kesehatan ibu dan anak, indikator pembangunan kesehatan selalu diukur daripada angka kematian bayi, angka kematian ibu, itu selalu jadi tolak ukurnya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan layanan ya, jadi layanan sampai ke tingkat rumah tangga untuk pelayanan itu. Nanti kalau butuh nanti rujukan jangan ragu, rujukan tidak bayar. Jadi yang penting Anda mau dirujuk nih. Mau dirujuk kalau misalnya butuh rujukan, karena memang kami tidak mengambil risiko di puskesmas itu. Kami kalau misalnya sudah ada namanya penapisan Bu ya, ada penapisan untuk persalinan. Kami tidak menginginkan satu risiko, dua risiko di puskesmas itu dilayani untuk persalinan. Mesti dirujuk ke rumah sakit. Makanya kami ada program inovasi namanya Siru Ditama. Sistem rujukan dini terencana. Jadi untuk ibu, jadi jauh-jauh hari sebelum melahirkan, kalau sudah dianggap ini risikonya dua, ini bahaya nih. Kalau nanti tiba-tiba risiko muncul pada saat persalinan, puskesmas tidak mampu melakukan pelayanan dengan baik, mesti dirujuk lebih awal. Nah itu sudah disiarkan rumah tunggu kelahiran.
0: Oh,
1: ada
0: biasa.
1: Di Malino, ada di Tarakan, ada di Nunukan, ada dekat rumah sakit Sebatik. Jadi di situ gratis, bahkan dibayar. Bahkan juga mestinya untuk keperluan sehari-harinya itu diberi uang untuk keperluan sehari-hari. Jadi tolong digunakan itu, karena seperti ini memang dulu ya banyak memang dirujuk tapi melahirkan di jalan, sama karena jauh kan. Maka kita hindari itu. Jadi itu sekarang kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, tolong. Jadi gini, kayak tadi hipertensi kemudian diabetes itu, kita kadang nanti sudah level tinggi nih baru ketahuan. Ini gunanya apa? PKG itu adalah untuk screening risiko dari awal, sehingga tidak berlanjut lebih parah. Jadi gunakan itu gratis.
0: Iya.
1: Jadi gratis, jadi gunakan itu sebaik-baiknya fasilitas dari pemerintah gitu. Nah, kemudian di tiap fasilitas kesehatan ada layanan aduan. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk mengadu. Ya, jangan ragu-ragu untuk mengadu. Kalau belum puas dengan link aduan itu, di media sosial juga, nggak apa-apa. Misalnya di Facebook, silakan aja kami pasti tanggapi ya, okay. Pasti tanggapi. Kalau misalnya kami tidak bisa jawab dan harus memang kami lakukan perbaikan, kami lakukan perbaikan. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu memberikan koreksi terhadap kegiatan dan pembangunan kesehatan kedudukan, karena kadang memang apa yang dipresipi oleh petugas itu beda yang dipresipi oleh masyarakat. Nah ini yang penting. Kemudian itu mungkin Bu ya, kami bisa sampaikan.
0: Luar biasa ya. Jadi pelayanan kesehatan sekarang sangat bagus sekali. Jadi jangan ragu ya, untuk selalu periksakan kesehatan Anda atau juga mungkin mau buat aduan juga ya, silakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sabarudin. Dan terima kasih untuk Pak Sabarudin, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan kesehatan kali ini. Dan juga untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di via WhatsApp, baik itu yang dari Sebatik, kemudian dari Nunukan, dan juga dari Krayan, luar biasa sekali, terima kasih atas kebersamaannya dalam dialog kali ini. Dan pendengar, Asta Cita bukan hanya tentang program di atas kertas, ukurannya adalah perubahan yang dirasakan oleh masyarakat kita. Dan hari ini kita juga sudah tadi mendengar apa yang telah berjalan, apa yang juga masih berproses ya, sekaligus berbagai pekerjaan rumah yang masih menunggu penyelesaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Sabarudin tadi. Dan akhirnya saya kiri dulu kebersamaan kita dalam dialog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian tadi dialog dalam studio. Kita akan menghadirkan untuk kandidat selanjutnya. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Cinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau, Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Ini

0: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
1: Kedepannya juga tadi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
2: 50 hari.
1: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA.

0: ketat tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja nih.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik WeChat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dengan cuaca yang begitu teriknya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini. Dan juga untuk semua yang sedang menikmati waktu istirahat, semoga tambah fit, tambah semangat setelah menikmati waktu santai, beristirahat, menikmati santap siang. Dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari Nusantara kita dan beragam informasi budaya untuk Anda.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: nggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon habis. Gas kompor juga habis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500225.
2: Tahukah Anda keledi? Keledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3000 tahun. Uniknya, relief keledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Keledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional keledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Keledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, keledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

0: tinggi tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.

0: Ipin.
1: Baik-baik saja le. Lama tak jumpa ni. Aku dari Malaysia lah, bah.
2: Di mana meninggal di Malaysia?
1: Ah, meninggal? Menengke?
2: Iyalah.
1: Betul.
2: Menengke.
1: Itulah aku nak cakap. Ah, kerja masa.

0: siapa namanu? Di mana rumahnu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya iya, angkan di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kek.

Kambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
2: Dengan adanya copir itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya, juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
0: Sari Berita. RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru polibedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Peluang kerja kembali terbuka di Nunukan. Ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait dengan RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru poli bedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau mengatakan, selama ini pasien dengan kasus bedah saraf masih harus mendapatkan pelayanan di luar daerah akibat keterbatasan layanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat. Karena itu, kehadiran layanan bedah saraf di RSUD Nunukan dapat mempercepat penanganan pasien. Sebab, keterlambatan untuk mendapatkan tindakan medis merisiko menimbulkan gejala sisa pada pasien.
2: Dengan adanya pelayanan ini di rumah sakit kita, ya, saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
1: Selain itu, RSUD Nunukan yang telah memiliki layanan bedah saraf diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan bedah saraf di Kalimantan Utara. Keberadaan layanan tersebut penting mengingat kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat demi keselamatan pasien.
2: Di wilayah Kalimantan Utara sudah ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan bedah saraf. Jadi rumah sakit sekitar pun bisa merujuk ke kita di sini, di Nunukan. Begitu yang saya harap. Karena jika tidak ada pelayanan itu, sedangkan ini adalah menyangkut kecepatan dan nyawa pasien. Karena menyangkut kecepatan tindakan dan menyangkut nyawa pasien harusnya ada di Kalimantan Utara ini. Nah, inilah yang kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: RSUD Nunukan juga telah menyiapkan dokter spesialis bedah saraf melalui kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar. Keberadaan dokter spesialis dapat memperkuat pelayanan bedah saraf kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terkait peluang kerja kembali terbuka di Nunukan. Ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan Salma Amin.
3: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
4: Ya, kan tergantung nanti di situ kan. Karena yati yang kan ditentukan oleh mereka-mereka. Ya mungkin ada perbankan juga, ada yang sawit, ada macam-macam lah di situ. Ya harapannya sih dengan adanya jobber itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
3: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
4: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan. Artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu perusahaan-perusahaan itu. Nanti itulah nanti menjadi bahan evaluasi kita. Kita kan punya BLK tuh. Apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelatih ini loh yang dibutuhkan dibutuhkan seperti ini.
3: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat Tidung dari 4 negara serumpun dipertemukan melalui Irau Tidung Borneo Bersatu. Kegiatan tersebut membawa misi silaturahmi, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, Haji Surai mengatakan, Irau Tidung Borneo Bersatu keempat diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Seni musik, seni suara, serta olahraga tradisional menjadi bagian yang ingin tetap diperkenalkan.
7: Tujuan utama Irau Tidung Borneo Bersatu itu adalah silaturahmi orang-orang Tidung yang hidup di 4 negara serumpun. Karena suku Tidung itu merupakan suku asli Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
6: Silaturahmi tersebut mempertemukan masyarakat Tidung yang berada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertemuan lintas negara itu menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali berbagai kesenian dan tradisi Tidung.
7: Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melestarikan seni budaya Tidung. Seni musik, seni suara, bahkan lomba-lomba olahraga tradisional yang sekarang sudah hampir punah, maka harus kita lestarikan dengan kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu.
6: Selain budaya, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan Kabupaten Nunukan kepada wisatawan. Sasaran kunjungan mencakup wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara.
7: Yang ketiga adalah upaya kita mendatangkan turis dan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara di Kabupaten Nunukan.
1: Ferry Herdiansyah.
0: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan di Kelurahan Tanjung Harapan resmi dioperasikan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan pembukaan dan penyaluran perdana stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan PT Sembakung Harapan Jaya yang telah menghadirkan fasilitas di Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan Selatan. SPBU ini bukan hanya sekadar tempat mengisi bahan bakar bensin bagi para nelayan. BBM bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.
9: Mau melaut atau ingin melaut, perlu BBM. Bahkan mengantri, mencari ikan lebih jauh lagi, perlu BBM. Karena itu, akses BBM menjadi lebih mudah. Maka secara langsung hal ini juga sangat membantu para nelayan dalam menjalankan usahanya. Selama ini kita tahu, Kabupaten Nunukan adalah daerah wilayahnya luas. Tadi disampaikan Bu Nabila, sektor masyarakatnya sebagian besar di Pulau Nunukan adalah sektor perikanan.
8: Ia juga mengatakan nelayan bagian penting bagi roda perekonomian di Kabupaten Nunukan. Kontribusi produk domestik regional bruto, sektor perikanan menunjukkan angka yang signifikan meningkat di setiap tahunnya. Pada zaman kondisi COVID yang paling bertahan adalah di sektor perikanan.
9: Apa yang telah kita lakukan hari ini harus kita lihat sebagai bagian daripada upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih dekat kepada nelayan. Saya berharap dengan adanya SPBU nelayan ini, distribusi BBM lebih tertata, lebih mudah diakses, dan tentunya yang penting tepat sasaran. Karena yang subsidi ini khusus untuk nelayan, tentunya perlu ada identitas dari dinas teknis berupa rekomendasi.
8: Ia menekankan jangan sampai fasilitas yang sudah ada menyulitkan dalam pelayanan. Apa bedanya dengan SPBU yang lainnya? Oleh sebab itu kehadirannya untuk memberikan kemudahan. Namun demikian ada persyaratan ketentuan yang berlaku bagi pengguna layanan, nelayan, dan pemberi jasa layanan bahwa nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Nunukan mencatat sejarah baru dengan menggelar kompetisi senam aerobik tingkat se-Kalimantan Utara untuk pertama kalinya. Ajang hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan sukses menarik antusiasme atlet dan pegiat senam Kota Tarakan. Laporan Mimin Muslimin.
10: Perkembangan senam aerobik di Kalimantan Utara kini mencatat sejarah baru dengan digelarnya kompetisi tingkat regional untuk pertama kalinya di Kabupaten Nunukan. Ajang yang dihelat di kawasan paras perbatasan tersebut terselenggara dalam rangka memeriahkan rangkaian hari ulang tahun HUT Kabupaten Nunukan, sekaligus menjadi wadah bagi para pegiat olahraga kebugaran di berbagai daerah. Salah satu atlet aerobik berbakat asal Kota Tarakan, Hasniar, yang turun di kategori usia 35 tahun ke bawah membagikan pandangan mengenai manfaat olahraga aerobik. Ia mengungkapkan, senam aerobik merupakan kunci menjaga kebugaran tubuh, mulai dari membentuk otot tetap kencang, menstabilkan kesehatan jantung, hingga menjaga sistem pernapasan agar tetap prima.
11: Kalau mau body tetap six-pack, body tetap fit, cang, senjata sehat utama ya, jantung, pernapasan tetap bagus, stabil, rajin-rajin aerobik.
10: Semangat serupa juga disuarakan oleh rekan sesama atlet asal Nunukan, Nur Afiat, 31 tahun, yang turut bertanding di kategori usia 35 tahun ke bawah. Ia berharap agar kejuaraan senam aerobik dapat diagendakan secara rutin setiap tahunnya.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nurkan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru polibedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Peluang kerja kembali terbuka di Nunukan, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat.
1: Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Hallo, c'est moi, Pendengar Ereri. Diari International Untuk Melawan Unjaran Kebencian Ini. Saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan kita baik online ataupun offline menjadi lingkungan yang penuh damai. Terima kasih.

Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.

0: Iya, kenapa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung ke Banjar Nusantara ya.
1: Informasi apa untuk hari ini, Aditya?
2: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya. Yang mendesak, didesak oleh Kementerian Perhubungan ya, untuk mengangkat bangkai kapal.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih, Aditya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
3: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak pemilik kapal.
4: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
3: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak pemilik kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan salvage ini.
4: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
5: Insya Allah, Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
1: Tapi pasti.
4: Sementara itu, berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Dit ya, silakan Dit.
1: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi Pak dengan BGN Pak. Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun apa nih dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ ya itu tadi Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN, P3K, dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih, Diti. Pendengar dan pemirsa, TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses

0: bisa ikut tes swab. Ikut tes swab semuanya ke Makassar tanggal 6.
1: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
0: Sesuai dengan jadwal kemarin kan itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
1: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
0: Ini tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar. 28. Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Nah, dari 3 orang ini bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Baik, ini hasilnya, semua proses itu kita laporkan sudah. Gitu. Nah, setelah itu keluar rekomendasi BKN nanti kita pelantikan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
3: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Hai pendengar, hadir menepun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia dan akan bersama saya Rusli Bursalim yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia dan tepat pukul 18 lewat 3 menit kita juga akan mendengarkan Azan Maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya, ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh. Bagi anak-anak di wilayah perbatasan, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu, Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah, Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
3: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
4: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
3: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
4: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
3: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
4: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita, harus kita utamakan.
3: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
4: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah, berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah, rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
3: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
4: Saya bilang istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
3: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
4: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
3: Apakah ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
4: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain, karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
3: Apa cita-cita anak yang paling ibu ingat dan membuat ibu terharu?
4: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu. Apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
3: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
4: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan, yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
3: Apa pesan yang ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
4: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi. Mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka, dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga, tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah, besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia, dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi SAW suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah SAW bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi SAW telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani qaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat.
1: Halo kak, mau kemana?
0: Mau pakai jasa unblock IMEI ya?
1: Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
7: Yang benar aja.
6: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
7: Oke dong.
6: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
7: Yang benar aja.
6: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
7: Oke dong.
6: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
8: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

Live. Mendengar hari manapun Anda berada, waktu menuju ke pukul 18:44 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang sering ngantuk di siang hari bisa jadi tanda kekurangan vitamin D. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Seiring ngantuk pada siang hari dapat mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Selasa 6 Oktober 2026, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh. Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mulai lelah. Nah, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Nah, selain itu pendengar, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan resiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Nah, pendengar, kaitan vitamin D dengan kualitas tidur, Kepala Layanan Gizi Klinis dan Dietetik Aster CME Hospital Edwina Raj menjelaskan bahwa kadar vitamin D rendahan dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Kekurangan vitamin D juga dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan kualitas tidur yang buruk. Gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa ngantuk berlebihan pada siang hari. Nah, tubuh dapat mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor, termasuk kurangnya paparan matahari dan asupan makanan. Nah, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet yang mengenai kulit. Seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu. Sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya. Nah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari secara bijak. Selain itu, konsumsi makanan berbagai gizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Nah, itu dia pendengar, terkait tentang masalah dunia kesehatan, apa sih penyebab sering mengantuk di siang hari. Nah, tentu ini adalah gejala tanda kekurangan vitamin D, makanya harus diperbanyak vitamin D sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak terganggu karena rasa ngantuk yang sulit tertahankan. Nah, baik pendengar, hari manapun Anda berada, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Bunga Citra Lestari dengan judul Legenda, kemudian menyusul Pia Utopia dengan judul Lentera Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,
6: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Cepat.
3: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
2: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
3: Wus, memangnya caranya bagaimana?
2: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
3: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
2: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
3: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
2: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
4: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

kita termasuk kelompok yang rentan. Meningitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Meningitis bakteri dapat berkembang cepat dan menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Dilansir dari laman The Royal Children Hospital, pada tanggal 5 Oktober 2026, imunisasi rutin menjadi cara utama mencegah meningitis pada anak. Imunisasi dapat membantu melindungi anak dari sejumlah bakteri penyebab meningitis. Beberapa vaksin yang berkaitan dengan pencegahan meningitis diberikan dalam rangkaian imunisasi anak. Orang tua perlu memastikan anak memperoleh imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan tenaga kesehatan. Laman Cerebral Palsy Quilt menyebutkan bayi yang berusia di bawah 2 bulan memiliki risiko lebih tinggi terkena meningitis. Anak di bawah 2 tahun juga termasuk kelompok yang rentan terhadap penyakit tersebut. Selain imunisasi, menjaga kebersihan dapat membantu mengurangi risiko penyebaran bakteri dan virus. Orang tua dapat membiasakan anak mencuci tangan serta tidak berbagi alat makan dan minum. Anak juga perlu dijauhkan dari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Paparan asap rokok juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko meningitis pada anak. Orang tua juga perlu mengenali tanda awal meningitis pada bayi dan balita. Gejalanya dapat berupa demam, muntah, kejang, mengantuk berlebihan, dan sulit dibangunkan. Itu dia, pendengar. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Kemudian menyusul Kapten Malaikat Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225, dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

Baik, pendengar hari dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:48 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang mengenal ikan sidat, ikan dengan omega 3 tertinggi kalahkan salmon. Ini dia, pendengar. Ikan sidat dikenal memiliki kandungan omega 3 sangat tinggi, bahkan disebut memiliki nilai gizi lebih tinggi dibandingkan salmon. Peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani, mengungkapkan kandungan gizi sidat menjadi salah satu keunggulan ikan tersebut sebagai sumber pangan. Kandungan omega 3 pada sidat terdiri atas DHA dan EPA. DHA berperan penting dalam perkembangan dan fungsi otak, sedangkan EPA membantu mengurangi peradangan serta menjaga kesehatan jantung. Selain omega 3, ikan sidat juga mengandung sejumlah nutrisi penting, di antaranya protein, vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, dan kalori. Kandungan tersebut membuat sidat berpotensi menjadi salah satu sumber pangan bergizi. Ikan ini juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor perikanan di Indonesia. Bukan belut, meski bentuk tubuhnya memanjang dan sekilas menyerupai belut, sidat merupakan jenis ikan yang berbeda. Sidat termasuk famili Anguillidae, sedangkan belut masuk famili Cimbrehidae. Dikutip dari laman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, perbedaan itu dapat dilihat dari ciri fisiknya. Sidat memiliki sirip punggung, sirip dada, dan sirip dubur yang berkembang dengan baik. Sirip dada sidat terletak di belakang kepala, hingga ikan ini juga dikenal dengan sebutan belut bertelinga. Sementara belut tidak memiliki sirip punggung, dada, dan dubur seperti sidat. Perbedaan lainnya terdapat pada bagian kulit. Sidat memiliki sisi kecil yang tersusun membujur ke arah belakang tubuh, sementara belut memiliki kulit berlendir tanpa sisik. Warna tubuh sidat umumnya abu-abu gelap pada bagian punggung dan keputihan pada bagian dada serta perut. Indonesia punya 7 jenis sidat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman sidat. Dari sekitar 18 jenis sidat yang ada di dunia, diperkirakan 7 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Ketujuh jenis tersebut terbagi dalam 2 kelompok berdasarkan panjang sirip punggungnya. Kelompok pertama merupakan sidat dengan sirip punggung pendek. Kelompok tersebut terdiri atas Anguillidae bicolor dan Anguillidae bicolor pacifica. Sementara kelompok sidat bersirip punggung panjang terdiri dari Anguillidae bornensis, Anguillidae marmorta, Anguillidae celebensis, dan Anguillidae megastomo, serta Anguillidae interioris. Salah satu jenis yang dikenal di Indonesia adalah Anguillidae bicolor. Jenis tersebut juga menjadi bagian dari sumber daya sidat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian sidat termasuk ikan karnivora. Sidat merupakan ikan karnivora yang aktif mencari makanan pada malam hari atau bersifat nokturnal. Di perairan umum, sidat memangsa berbagai organisme yang hidup di dalam perairan. Makanan sidat antara lain organisme bentik seperti udang dan kepiting. Aktivitas mencari makanan tersebut umumnya berlangsung ketika kondisi perairan mulai gelap. Sementara itu, pendengar, sidat tumbuh di area air tawar. Nah, ini penting juga ini kita informasikan bahwa siklus hidup sidat memiliki keunikan karena melibatkan perairan laut dan tawar. Sidat tumbuh di perairan tawar seperti sungai dan danau hingga mencapai fase dewasa. Setelah dewasa, sidat akan bermigrasi atau berupaya menuju laut dalam bentuk melakukan reproduksi. Karena itu, keberlangsungan hidup sidat bergantung pada keterhubungan ekosistem perairan. Nah, sidat memiliki siklus hidup katakromus, artinya ikan tersebut menghabiskan sebagian besar fase pertumbuhannya di perairan air tawar sebelum menuju laut untuk berkembang biak. Larva tersebut kemudian melakukan perjalanan dari perairan laut dan menuju estuari atau wilayah muara sungai. Dalam proses tersebut, bentuk tubuhnya berubah menjadi sidat kaca atau glass eel. Sementara itu, mendengar, setelah memasuki perairan tawar, sidat melanjutkan pertumbuhan hingga dewasa. Pada fase berikutnya, sidat kembali berimigrasi menuju laut dalam untuk melakukan reproduksi. Kemudian populer
sebagai unagi. Sidat juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang kuat di sejumlah negara. Di Jepang, ikan sidat dikenal dengan sebutan unagi dan menjadi salah satu bahan pangan yang populer. Di Indonesia, keberadaan sidat di berbagai wilayah perairan memberikan peluang untuk pengembangan sektor perikanan. Kandungan gizi yang tinggi turut memperkuat nilai sidat sebagai komoditas pangan. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sidat secara berlebihan dapat mengancam keberlangsungan populasinya di dalam. Gadis mengingatkan pemanfaatan sumber daya sidat perlu dilakukan berdasarkan kajian ilmiah. Pengelolaan berbasis sains diperlukan agar nilai ekonomi dan potensi pangan sidat dapat dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya. Dengan kandungan omega 3 yang tinggi, nutrisi yang beragam serta siklus hidup yang unik, ikan sidat tidak hanya menarik dari sisi pangan, sidat juga menjadi salah satu sumber daya perikanan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi dan perlu dijaga keberlangsungannya. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang ikan sidat.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Club Project Jolene Marie. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct?
12: Right?
11: Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth
12: as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
12: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Water security and resilience. We need.
16: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have.
18: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom

0: Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah.

0: pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
1: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Bahkan Begut menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we have to show we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di malam hari ini saya Syasha senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, sekarang saatnya saya akan hadirkan Mimbar Agama Kristen untuk Anda. Kali ini Mimbar Agama Kristen kita akan bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Talia Nathan STH, yang akan membawakan topik terkait pengharapan di tengah krisis. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada renungan online pada malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Puji dan syukur kita bersyukur kepada Tuhan

membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kekal, Bapa yang hidup di dalam kehidupan kami, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh terus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Tuhan beri kesempatan bagi kami

Tolong Tuhan memimpin, sehingga firman Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan kami boleh menjadi bagian bagi kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saya

Tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan di tangan yang tepat. Pepatah ini menggemakan pengharapan di tengah krisis. Dalam bahasa Yunani, kata krisis diungkapkan dengan krinein, yang berarti momentum untuk mengambil keputusan. Pemazmur menggambarkan krisis berlapis yang sedang menimpa Israel sebagai sebuah bangsa. Mereka sedang terpuruk. Kejayaan yang mereka alami selama pemerintahan Daud yang menunjuk pada pemerintahan Salomo seolah tidak tersisa. Dulu mereka disegani

Kemudian yang kedua, mereka mengingat kembali kasih setia Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian yang ketiga,

belas kasih Allah. Bapa Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis bisa terjadi di dalam kehidupan pribadi kita, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam

Ini penting karena krisis dapat membuat kita berlarut dalam keluh kesah dan menyalahkan keadaan. Namun, krisis juga bisa menjadi titik balik untuk menyadari kesalahan kita, membuat kita mengingat kembali kasih setia Tuhan yang telah membebaskan dan telah menopang kita sejak semula. Lalu dengan rendah hati kita memohon belas kasihan Dia. Ingatlah bahwa tangan yang menanam kita sejak semula adalah tangan yang paling sanggup dan paling setia untuk memuliakan kita, untuk memulihkan kita kembali. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita di dalam terus berpengharapan

Tuhan boleh menjadi bagian bagi hidup kami, sehingga kami terus berpengharapan di dalam keadaan apapun kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Malam telah menjadi bagian dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami sepanjang malam ini, bahkan di dalam kami akan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini, drama radio adalah produksi dari RRI Bukittinggi dengan judul Cobalah Berpikir Positif.

0: Yang ini 5 dus, terus ini, wah ada diskon, ambil 5 gratis 1 dan berlaku kelipatannya. Aku ambil 50 bungkus aja deh, kan lumayan jadi dapat banyak. Terus kalau yang ini 10 krat aja deh yang kurang jumbo. Nah kalau yang ini,
1: borong.
0: Kamu Rachel, ngagetin aja sih. Untung aja aku gak jantungan.
1: Abisan kamu kayak orang gak bener aja sih. Ngomong sendiri sama barang belanjaan. Tapi by the way, kamu kok belanja banyak banget gini sih? Emang mau buka warung ya di rumah?
0: Ini enggak kok, cuma emang aku udah sediain budget khusus aja buat beli ini semua. Mau aku kumpulin dulu, nanti baru deh aku jadiin bisnis akhirat.
1: Apa? Bisnis?
0: Iya.
1: Jadi kamu mau nimbun barang-barang ini?
0: Maksudnya?
1: Gunanya buat apa? Kamu pasti mau jual-jualin lagi dengan mengambil keuntungan yang besar ya? Aduh Syah, zaman sekarang uang buat beli makanan aja buat beberapa orang tertentu tuh udah susah banget nih buat didapetin. Kamu malah mau berbisnis tanpa mikirin kemaslahatan orang lain. Tega banget sih kamu Syah, gak nyangka aku.
0: Lebay banget sih kamu. Ya gak gitu juga kali, kamu tuh yang tega nuduh orang sembarangan tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Aku bahkan belum cerita apa-apa loh, tapi kamu udah judge aku kayak gitu. Hati-hati lo menebar berita hoax, nanti kamu kena batunya.
1: Alah, gak usah ngeles deh kamu. Aku udah bisa nebak kok dari gelagat kamu. Karena gak mungkin banget kan barang sebanyak itu mau kamu pakai sendiri. Mending juga itu kamu donasiin ke orang yang membutuhkan. Bukannya selama ini keluarga kamu dikenal dermawan ya? Tiin dong kalau kamu juga gitu.
0: Aduh, gini deh, aku juga bingung mau mulai jelasin dari mana. Jadi
1: Udahlah. Loh, bye, aku pergi dulu.
0: Loh, Rachel.
2: Oi, tunggu dulu.

0: Abang.
1: Ya, kenapa?
0: Aku kesel banget deh sama si Mesya.
1: Kenapa emangnya?
0: Kok bisa-bisanya sih dia ngeborong macam-macam sembako dan berbagai keperluan lainnya buat ditimbun. Mau dijadiin bisnis katanya. Di saat seperti sekarang ini lagi.
1: Mesya yang tinggal di blok D itu.
0: Iya.
1: Yang ramah dan suka senyum itu. Ah, kamu. Masa sih dia berbuat begitu? Abang nggak percaya. Abang aja bisa menilai dia hanya dengan melihat senyumannya. Kalau dia itu orang baik, nggak mungkin lah cerita kamu hoax.
0: Beuh. Nah, yang begini nih, yang pantas dikasih cap bucin sebucin-bucinnya. Aku lupa, abang kan naksir dia. Ya iyalah, nggak percaya sama omonganku. Salah milih teman curhat deh. Capek banget deh.
1: Enak aja bucin, jangan sembarangan nuduh deh. Kalau masalah naksir dia sih emang benar. Tapi kalau yang bucin, abang nggak terima ya. Kamu sirik aja kali sama dia, karena dia lebih cantik dan lebih fashionable ketimbang kamu.
0: Puji terus. Lebih sayang orang serakah ketimbang adiknya sendiri. Ih, males banget deh sirik sama dia. Biarpun aku nggak secantik dan se-fashionable dia, yang penting aku nggak kejam kayak dia.
1: Apa? Serakah? Kejam? Kok kamu bisa nilai dia begitu sih? Emang dia ngelakuin apa sampai kamu tega fitnah dia kayak begitu?
0: Gini ya bang, aku itu nggak fitnah dia. Ini kenyataan. Jadi kemarin kan aku belanja bulanan ke supermarket sebelah komplek tuh.
1: Iya.
0: Terus aku ketemu dia lagi borong banyak banget belanjaan. Aku kirain dia mau buka warung. Abis kalau buat pemakaian pribadi kayaknya nggak mungkin banget deh.
1: Ya oke. Terus salahnya di mana?
0: Salahnya karena barang-barang itu bakal dia timbun dan jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau aku bilang dia kejam ya kayaknya sih cocok-cocok aja ya. Alih-alih bantuin orang yang membutuhkan, ini malah pengen ngambil keuntungan juga. Udah kayak lintah aja.
1: Hus, kamu kok ngomongnya makin parah aja sih, Dek? Kalau sampai si Mesya dengar, ntar kamu bisa dituntut pidana loh. Dengan pasal pencemaran nama baik. Terus kamu dipenjara. Aduh, aku sih malu ya kalau punya adik seorang kriminal. Amit-amit dah. Ah, sudahlah, aku males dengan rumpian cewek. Berasa cucok. Mending aku nge-gym. Bye.
0: Ya ampun, abang tega banget sih ngomong gitu. Malah doain aku yang jelek-jelek lagi. Wah, parah. Udah kena pelet kali tuh sama si Mesya. Abang, sini dulu. Jangan main cabut aja, sini ah. Hah? Si Mesya WA aku. Wah, dia di sini. Mau ngapain? Kok berani-beraninya?
2: Assalamualaikum, Rachel. Pada. Anybody home?
0: Waalaikumsalam. Ah, sabar. Loh, Mesya, ada apa kamu kesini? Mau ketemu siapa? Jangan bilang kamu mau ngajakin aku buat ngelakuin hal yang gak terpuji juga ya.
2: Maksudnya?
0: Mana gara-gara kamu aku jadi ribut sama abang aku.
2: Ya ampun, Shell, panjang amat sih welcoming speech-nya. Aku ini tamu loh, berarti aku adalah ratu kan? Masa iya kamu memperlakukan tamu kayak gini? Secara etika aja udah kena banget nih. Nih ya, aku kesini mau ketemu kamu, mau jelasin tentang yang di Sualayan kemarin. Aku gak mau kamu salah sangka sama aku. Syukur-syukur bisa ketemu abangmu yang ganteng itu. Siapa namanya? Riko. Viko. Udahlah, aku boleh masuk kan?
0: Niko, nama abangku tuh Niko. Oh,
2: iya, Niko.
0: Bentar dulu. Main nyolong-nyolong aja sih. Ngapain juga kamu mau jelasin ke aku tentang yang kemarin? Aku juga gak mau tahu kok.
2: Masa?
0: Itu kan urusan kamu. Aku gak peduli kamu mau ngapain aja kek. Terserah kamu lah. Udahlah, kamu pulang aja. Aku lagi sibuk nih.
2: Wah, rumah kamu besar juga ya. Mana asri lagi. Ada taman mini, banyak bunga-bunganya pula. Enak kali ya kalau aku bisa tinggal di sini. Jadi gini loh, Shell. Kemarin itu pas kamu lihat aku di Sualayan, aku memang sengaja belanja banyak karena aku mau mendistribusikan barang-barang itu ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini pesan dari almarhumah mamaku.
0: Sebelumnya, makasih ya atas pujiannya.
2: Sama-sama.
0: Iya, kamu bakal distribusiin dengan cara dijual lagi dengan harga yang tinggi kan?
2: Hah?
0: Supaya kamu dapat keuntungan berlipat ganda. Udahlah, gak usah ngelak lagi. Aku udah tahu banget kok trik kamu.
2: Bukan.
0: Apa tadi kamu bilang? Enak kalau tinggal di sini. Yang ada, aku yang bakal gak nyaman kalau kamu tinggal di sini.
2: Hah?
0: Amit-amit deh. Udahlah, aku gak ada waktu ngobrol ngalor ngidul sama kamu. Tapi banyak hal lainnya yang masih lebih berharga buat aku kerjain daripada cuma ngedengerin dongeng fiktif kamu.
2: Ya ampun, segitunya deh. Udah kayak presiden aja sibuknya. Shell, ini bukan dongeng fiktif, apalagi hoax. Aku serius. Kalau aku bohong, gak mungkin dong aku berani bawa nama almarhumah mamaku. Jadi gini loh, aku kesini itu mau ngajakin kamu buat join, bantuin aku mendistribusikan bantuan ini. Mumpung kamu udah lihat aku belanja kemarin, jadi gak ada salahnya dong kamu sekalian aku ajakin buat gabung. Kamu mau kan? Apalagi kalau abang kamu tuh bisa juga ikutan join. Ah, bakal lebih seru lagi tuh.
0: Kok aku masih gak yakin ya kalau kamu mau beneran berbuat baik? Aku gak mau nambah-nambahin dosa loh ya kalau sampai kamu mau ngambil keuntungan dari orang lain pakai cara yang gak bener.
2: Hah?
0: Kamu aja sana, aku gak sudi.
2: Eh, santai Neng, gak usah ngegas gitu. Kan aku udah jelasin ke kamu tuh tentang rencana aku. Emang apa sih yang bikin kamu merasa ragu sama rencana aku? Kan aku udah jelasin panjang lebar. Ya udah, kalau misalnya kamu emang keberatan, aku juga gak maksa. Tapi boleh gak aku ngajakin Niko aja?
0: Loh, kok malah jadi ngajakin abangku?
2: Iya kan dia mau.
0: Enak aja kamu. Lagian juga kan belum tentu abangku mau bantuin kamu kan?
2: Ya, kamu bantuin dong bilang ke Niko. Atau aku minta nomor handphonenya aja deh, biar aku yang bilang langsung ke dia.
0: Kamu tanya aja sendiri sama dia. Jangan harap aku bakal kasih nomor handphone dia ke kamu.
2: Ih, pelit banget sih. Ya udah, kalau kamu gak mau bantuin aku, biar aku tanya sendiri deh. Tolong panggilin Niko dong, Shell. Please.
0: Dia lagi nge-gym tuh di dalam. Aku males gangguin dia. Biasanya sih kalau lagi nge-gym dia bisa lupa waktu. Sampai 3 jaman lah kira-kira.
2: Wah lama ya.
0: Dan dia baru aja mulai deh kayaknya.
1: Heh, siapa bilang aku nge-gym sampai 3 jam?
2: Ada Niko tuh.
1: Ih, ngarang banget deh kamu Sel. Jangan cemburu gitu dong sama Mesya. Gimanapun kamu tetap adek aku dan Mesya tetap.
0: Astagfirullah. Abang ngagetin aja sih. Udah sejak kapan abang di sana? Nguping nih pasti. Ya nggak asik. Emang si Mesya tetap apa? Mencurigakan.
2: Hai Niko. Apa kabar? Wah, kamu baru selesai nge-gym ya?
1: Iya nih.
2: Hebat kamu bisa komit ya untuk olahraga. Aku malah susah banget nih mau mulai. Butuh motivasi banget sih. By the way, kamu mau nggak jadi personal training aku?
1: Mau banget dong. Kapan kamu mau mulai nge-gymnya? Save
2: ya?
1: Nomor handphone aku aja ya, biar kita komunikasian langsung.
2: Oke.
1: Okay. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau ngapain kesini sih? Emang sengaja mau nyariin aku ya? Wah, senang banget deh dicariin sama cewek cantik.
2: Ih, kamu nih.
0: Ya ampun, kok malah jadi pada sosis-sosisan gini sih? Hello, masih ada aku loh ya di sini. Lagian, kamu gimana sih Syah? Katanya mau ngajakin abangku buat join di misi yang menurut kamu mulia itu. Eh, tapi kok malah minta dia jadi personal trainer kamu? Sebenarnya kamu itu tujuannya apa sih? Kok gak jelas banget? Capek deh.
2: Ya, anggap aja itu intermezzo, Shell. Tujuanku sebenarnya ya memang pengen ngajakin kamu dan Niko buat ikut berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kan kamunya sendiri yang gak mau. Jadi ya udah, aku berharap Niko mau bantuin aku kali ini. Karena kan lebih rame juga bakal lebih seru. Lagian juga bisa jadi ladang amal kan buat kita semua.
1: Bentar dulu deh. Kayaknya aku butuh dijelasin lagi nih Syah sama kamu. Soalnya aku belum tahu persis apa yang akan kita lakukan. Karena aku baru dengar dari Rachel aja. Itu pun masih diragukan kebenarannya. Jelasin lagi dong intinya apa.
2: Jadi gini nih, rencananya aku mau berbagi kebutuhan harian untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang membutuhkan. Makanya aku nabung dulu kan. Nah, pas tabungannya aku rasa udah cukup, jadi aku langsung beli dong semua yang dibutuhkan. Terus, pas lagi belanja di swalayan, aku ketemu Rachel. Belum juga aku sempat jelasin semua, si Rachel udah keburu pergi. Makanya dia jadi menyimpulkan sendiri apa yang dia lihat gitu.
1: Tuh kan, makanya Shell, jadi orang itu jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadinya salah paham kan? Terus gimana lagi, Syah?
2: Nah, jadi pas aku ketemu Rachel itu, aku langsung kepikiran untuk sekalian ngajakin dia ikut mendistribusikan bantuan ini. Biar Rachel juga gak semakin salah paham gitu sama aku. Tapi ya itulah, emang dasarnya Rachel keras kepala. Udah aku jelasin sebagaimanapun, dia tetap aja masih gak yakin sama aku. Makanya aku juga mau ngajakin kamu. Kira-kira kamu bersedia gak ikut aku bantuin distribusiin bantuan ini?
1: Wah, sungguh mulia ya Syah hati kamu. Kamu bisa berpikiran seperti ini ya.
2: Gak
1: semua cewek seumuran kamu bisa mikir sampai segini loh. Nih, Rachel contohnya. Iya kan, Dek?
0: Iya, aku tahu aku keras kepala. Tapi ya wajar dong, aku juga mikir kayak abang sih. Gak mungkin juga cewek seumuran aku sama Meisha udah mikir buat bantuin orang-orang membutuhkan di luar sana. Makanya aku jadi susah percaya sama kamu, Sya.
2: Oh, jadi itu alasan kamu kenapa masih kurang yakin sama omonganku.
0: Iya.
2: Nah, dari tadi juga ditanyain, tapi gak mau dijelasin. Eh, giliran ada Nico aja, baru deh kamu kasih tahu apa yang sebenarnya. Oke, sekarang kamu udah ngerti kan? Jadi gimana nih, tetap mau nolak tawaran aku atau berubah pikiran?
1: Ayolah, Dek. Kamu jangan gitu dong. Kan Meisha udah jelasin semuanya.
2: Iya.
1: Mau kan ya ikut bantuin kita distribusiin bantuan ini?
0: Iya, Dek. Aku mau.
2: Nah, gitu dong.
0: Tapi aku ada satu syarat yang harus kalian berdua penuhi.
1: Apa tuh?
0: Kalau ada satu aja yang di antara kalian nih nolak, aku mundur deh.
2: Wah, berat banget nih kayaknya. Emang apa syaratnya, Sel? Asal kamu jangan nyuruh aku jauhin abang kamu. Aku gak sanggup deh.
1: Wah, kayaknya kayung bersambut banget nih, Syah. Aku baru aja mau bilang gitu juga. Udah kedulan kamu.
2: Kok bisa aja?
0: Udah, kalau gitu aku mundur teratur deh. Udah jelas gitu. Aku gak bakal mau kalian jadian. Malah pada ngomong gitu. Kan aku langsung ilfeel.
2: Jangan gitu dong. Ayolah cantik, jangan keras kepala lagi. Tadi kan kamu udah janji mau bantuin kita, ya? Ya.
1: Iya, adikku yang cantik dan baik hati, serta ramah dan rajin menabung. Ayo dong, mau ya?
0: Ya udah deh, kalau emang kalian maunya gitu,
2: gitu
0: terserah. Aku juga gak punya hak untuk ngelarang perasaan kalian itu tumbuh dan berkembang. Tapi yang terpenting adalah, jangan sosit-sositan gitu pas kita lagi distribusin barang. Janji?
1: Asik, janji deh gitu dong. Itu baru adekku yang paling baik. Kamu gimana, Syah? Setuju kan?
2: Setuju banget dong, Ko. Udah diresuin aja nih sama Rachel. Aku senang banget. Apalagi kamu juga mau bantuin aku distribusiin bantuan ini. Makin senang lagi dong.
0: Ya udahlah, jangan terlalu memuji aku sebegitunya. Ntar aku malah jadi berubah pikiran loh.
2: Loh, jangan.
0: Kan enak juga dipuji sampai segitunya. Jadi kapan dan kemana nih kita bakal distribusiin bantuannya? Aku udah siap sedia.
1: Oh, iya juga ya. Dari tadi bahkan kita belum bahas ini. Kapan nih kita mulai misi mulia kita?
2: Nah, kita packing dulu semuanya per paket ya. Kebetulan barang-barangnya udah aku kumpulin di garasi. Jadi kita bisa kerjain dari sana dulu. Kita mulai aja besok. Kalau packingnya selesai dalam sehari, berarti kita udah bisa distribusiin bantuannya besoknya lagi. Simpel kan?
0: Oke, berarti kita besok datang ke rumah kamu dan kerjain semuanya ya?
2: Iya.
0: Abang juga kosongin dong jadwalnya. Biar kita bisa kelarin bungkus-bungkusan paketnya besok.
1: Oke, siap Bu Bos, laksanakan. Yang terpenting, kamu ingetin aku ya biar gak lupa.
0: Siap.
1: Takutnya nanti malah Meisha sedih kalau aku gak hadir.
2: Tenang, besok aku yang bakal langsung ingetin kamu. Aku tunggu di rumah ya.
1: Oke deh cantik, aku tunggu chattingan kamu ya.
0: Oke. Yaudah, clear, bubar. Sampai ketemu besok ya, Syah.
2: Okay.
0: Aku juga mau minta maaf kalau aku sempat salah paham sama kamu. Kamu mau ya maafin aku?
2: Iya, aku maafin. Aku juga mau minta maaf ya kalau bikin kamu jadi berprasangka yang kurang baik sama aku. Semoga komunikasi kita ke depannya bisa tetap terjalin dengan baik.
1: Nah, gitu dong. Kalau iparan itu mesti akur.
2: Ya ampun, udah diperjelas aja nih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku tunggu di rumahku besok ya.

0: Alhamdulillah, seneng banget ya kita bisa berbagi kayak gini. Aku berharap kita bisa rutinin nih kegiatan kayak gini, biar bisa makin kompak dan nambah pahalanya sampai berlipat ganda.
1: Tuh kan, berasa enaknya kalau kita bisa berbagi dengan banyak orang. Insya Allah next time kita bisa berbagi lagi ya ke daerah-daerah yang berbeda. Kita survei dulu tempatnya biar bantuan kita tepat sasaran.
2: Betul tuh Syah, yang

0: Nih, jadi makin kelopak-kelopak sama kamu.
1: Aduh, ketahuan deh. Ya udah, mumpung tugas kita hari ini udah selesai, jadi kita makan bareng dulu ya. Habis itu kita antar kamu pulang ya, Sel. Soalnya aku sama Mesya mau jalan lagi.
0: Cie, cie, mau jadian ya. Lanjut, biarlah si jomblo ini nongkrong di rumah aja.
1: Sabar, sabar.

radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Cobalah Berpikiran Positif, karya Mutia Utami, diperankan oleh Dinia Khairani Aisyah sebagai Meisha, Maisa Putri Erlian Deni sebagai Rachel, Randy Wilfandi sebagai Nico. Sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, telah Anda dengarkan tadi drama radio untuk malam hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan informasi di segmen Ngobras. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan informasi seputar komunitas Taman Baca yang ternyata mereka ini terus mendorong tumbuhnya budaya literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Seperti apa keseluruhan tentang komunitas ini? Nanti saya akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar, masih seputar komunitas Taman Baca yang dimana jadi para pendiri komunitasnya ini adalah Rahmat, Siti, dan Tasya. Dan mereka ini sempat berbincang dalam acara Ngobras di Pro 1 RRI Ambon ya. Jadi menurut Rahmat, salah satu pendirinya, bahwa keberadaan komunitas Taman Baca ini berangkat dari kepedulian terhadap pentingnya akses dan kebiasaan membaca bagi masyarakat. Jadi literasi itu tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk menambah wawasan, membangun pola pikir kritis, serta meningkatkan kemampuan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sementara itu, Siti mengatakan bahwa budaya membaca itu perlu dibangun sejak usia dini dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan mudah dijangkau oleh anak-anak. Dan menurutnya, kehadiran komunitas ini bisa menjadi ruang alternatif bagi anak-anak untuk mengenal buku, berdiskusi, berbagi pengetahuan, sekaligus mengembangkan kreativitas mereka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, masih tentang komunitas Taman Baca yang tentunya mendorong budaya literasi generasi emas Indonesia. Jadi pendengar, ternyata mereka ini menemui tantangan juga dalam membangun budaya literasi yang saat ini memang tantangannya itu semakin beragam, terutama dengan tingginya penggunaan perangkat digital di kalangan anak dan remaja. Karena itu kegiatan literasi perlu dikemas secara kreatif agar membaca itu tidak dipandang sebagai aktivitas yang membosankan, melainkan sebagai kegiatan yang menyenangkan dan memberikan manfaat. Pendiri lainnya, Tasya, mengatakan bahwa Taman Baca juga merupakan pelibat masyarakat juga ya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan literasi. Kolaborasi antara komunitas, keluarga, sekolah, dan berbagai pihak itu juga dinilai penting agar kebiasaan membaca itu bisa terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan mereka ini berharap agar gerakan literasi yang dilakukan di Taman Baca bisa melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan luas maupun berpikir kritis, kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke pendengar, di kesempatan kali ini saya buka segmen Ruang Rindu untuk Anda. Dan pendengar, di segmen Ruang Rindu ini Anda bisa bergabung melalui WhatsApp, SMS maupun telepon di 0811-531-1945. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu kesukaan Anda juga boleh ya. Saya terima untuk penelpon pertama kita, ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Ruang Rindu, Mbak Sasi.
0: Ya Allah. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Sasi.
0: Iya, maaf ya. Kenapa jadi teringat Pro Dangdut?
1: Ya, tak fokus, Mbak Sasi.
0: Iya, deh.
1: Ruang Rindu. Kayaknya ada yang lagi dipikirkan, deh, Mbak Sasi. Kayaknya, deh.
0: Iya sih, ada beberapa yang dipikirkan sekarang ini. Lagi diskusi juga nih sama Tika nih.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Salah sebutan.
0: Yang penting masih ingat ya sama Tajudin. Untung nggak salah sebut nama.
1: Iya, benar.
0: Tajudin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Sasya. Kalau nggak sehat nggak gabung malam ini.
0: Tapi biasanya walaupun ini pilek-pilek, gabung juga loh Tajudin.

0: Iya sih, cuman ya ya udahlah, intinya gabung lah sih.
1: Oke deh. Nah, Tajudin, ada kegiatan apa masyarakat di Minahasa sekarang ini?
0: Kegiatan apa tuh maksudnya Mbak Sasya?
1: Kayak mungkin ada kegiatan yang seru yang sedang diikuti oleh masyarakat di sana.
0: Sejauh ini nggak ada ya.
1: Nggak ada ya.
0: Untuk rangka-rangka gitu mungkin yang belum ada ya.
1: Belum ada ya. Biasanya kalau HUT Minahasa tuh kapan? Bulan-bulan berapa?
0: November kayaknya ya. Kalau nggak salah ya.
1: Bentar lagi berarti
0: biasanya
1: ya.
0: Pameran.
1: Pameran
0: iya,
1: biasanya
0: ada
1: ya.
0: Pameran biasanya.
1: Oh,
0: ya, jadi kayak pasar malam gitu Mbak Sesia, terus sama apa? Pokoknya kayak gitulah, pameran lah gitu ya.
1: Oh, oke. Karena kalau di Nunukan juga gitu. Tapi sekarang
0: ya, selama seminggu. Iya, selama seminggu.
1: Oke.
0: Ya, biasanya berlangsung selama seminggu.
1: Berarti sama dengan Nunukan ya. Nunukan sudah mulai nih.
0: Oh ya, mungkin nanti di November ini kali, bulan depan berarti masih kayak gitu.
1: Gitu. Biasanya kalau Tajudin di peringatan HUT Minahasa sering juga jalan-jalan ke pamerannya atau kemana?
0: Iya pasti.
1: Oh, pasti ya.
0: Setahun sekali, tapi nggak tiap hari juga meskipun seminggu. Mungkin dari seminggu itu aku cuma datangin 2 kali.
1: Oh, irit tidak banget.
0: Iya, nggak mungkin kita nanti habis uang apa kita mau beli aja semuanya kalau kesana terus kan.
1: Betul. Apalagi sekarang ya, ini kita. Wah, harga nih udah luar biasa ya.
0: Iya, dikontrol aja gitu Mas Sisi. Jadi dari seminggu itu mungkin aku biasanya 2-3 kali sih. 3 kali udah paling banyak gitu. Dari setengahnya lah gitu.
1: Oke deh kalau gitu. Tajudin, malam hari ini Tajudin punya tebak-tebakan gak?
0: Sebenarnya kalau tebak-tebakan Mas Sisi belum ada ya.
1: Oh, gak apa-apa.
0: Mungkin lebih ke pertanyaan biasa aja kali, boleh kali ya.
1: Oh, boleh dong. Pertanyaannya apa tuh?
0: Sebenarnya pertanyaan ini karena kan, mohon maaf ya maksudnya sebelumnya, ini kan sering bergabung sore kan, apa tuh? Lintas
1: Banjar.
0: Iya, betul ya maksudnya.
1: Iya.
0: Nah, pertanyaannya soal di situ-situ lah gitu, RRI lah gitu ya.
1: Oke.
0: Iya, tapi kayaknya Mbak Sesya nggak tahu deh, mungkin kan yang tahu pendengar gitu ya.
1: Apa itu?
0: Makanya aku mau ngasih tantangan, kan Mbak Sesya mungkin karena yang aku bilang yang tahu pendengar, Mbak Sesya kan penyiar jadi nggak tahu gitu. Iya. Makanya aku mau ngasih tahu Mbak Sesya juga, biar Mbak Sesya juga tahu gitu. Dan mungkin semua pendengar di sini juga sama ya, pengen cuma kayak informasi aja sih gitu ya.
1: Oke.
0: Pertanyaannya Mbak Sasya adalah apa bedanya acara request di Prosatu Nunukan ini Mbak Sasya sama di Prosatu tetangga ya, Tarakan Mbak Sasya?
1: Bedanya?
0: Ya, bedanya apa?
1: Bedanya di sini dengan di Pro 1 seperti RRI Tarakan. Bedanya penyiarnya kali ya.
0: Iya sih. Itu pasti, tapi yang ini sangat mencolok, maksudnya sangat iya, yang paling menonjol gitu.
1: Live mungkin kali. Tahu, kan. Live medsos. Apa?
0: Gimana maksudnya?
1: Siaran di luar itu mungkin mereka live medsos. Kalau kami gak semuanya live medsos. Bukan juga ya?
0: Oke, okay. Bukan itu jawabannya.
1: Jadi apa dong?
0: Oke, Jawabannya adalah kalau di Nunukan ini kan Mbak Sesya, siang malam Mbak Sesya udah tahu lah ya, aku kan sering gabung juga ya di sini.
1: Iya.
0: Gitu, jadi jawaban. Iya. Tapi beda sama Tarakan Mbak Sesya, beda.
1: Kalau Tarakan?
0: Kalau Tarakan itu kan siangnya Prodanut ya Mbak Sesya,
1: iya,
0: pasti kan. Hanya TikTok, live TikTok, jadi tidak ada telepon gitu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Jadi di Nunukan ini yang lebih bagus gitu.
1: Karena? Karena kami membuka
0: ada telepon. Di sana kan kalau yang nggak gunain TikTok gimana dong, nggak bisa request lagu dong
1: berarti. Iya ya, nggak semua masyarakat pakai TikTok ya, ada yang lebih ke IG atau FB gitu kan ya.
0: Iya benar. Terus satu lagi terakhir Mbak Sesya, malamnya nggak ada request, jadi baca informasi sama putar lagu aja Mbak Sesya.
1: Oh gitu, gitu ya.
0: Tidak kan sama Nunukan.
1: Oh iya gitu. Wah, jadi tahu juga nih saya ya. Betul kata Tajudin, pendengar, dan saya jadinya bakal tahu dari jawabannya ini. Oh gitu. Oke deh.
0: Jadi aku coba pantau gitu sih Mas Sesya, perkembangan di sana gitu.
1: Oke. Wah, makasih ya atas informasinya ya Tajudin ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Sesya.
1: Iya. Kalau gitu Tajudin mau request lagu apa nih?
0: Dari siapa ya Mbak Sesya? Request lagu dari Dulu Sumbang nih Mbak Sesya, Arti Kehidupan ya.
1: Arti Kehidupan, oke, saya cariin dulu ya lagunya ya.
0: Iya, makasih Mbak Sesya.
1: Sama-sama Tajudin ya? Iya, Tika, tapi dia lagi ke toilet nih.
0: Oh iya, yaudah, makasih Mbak Sesya.
1: Iya.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tajudin yang sudah bergabung ya. Kemudian di belakangnya Tajudin, halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Sesya, Ruang Rindu Memori Lagu.
1: Oke, Bang Herman apa kabar nih?
2: Kabarnya alhamdulillah baik-baik selalu, sebaik kita semua kan?
1: Alhamdulillah, iya betul banget Bang Herman. Gimana cuaca di sana Bang?
2: Kalau cuaca di sini lumayan cerah tapi sedikit punya mendung juga.
1: Oh, tapi hatinya nggak mendung kan?
2: Oh, hatinya nggak mendung, hatinya nggak mendung.
1: Ya, hatinya selalu cerah, ceria ya. Oke deh, Bang Herman, kalau di sana lagi rame-rame apa nih kegiatan masyarakat, Bang Herman?
2: Kalau kegiatan masyarakat untuk sementara ini tidak ada terfokus di satu, maksudnya tidak ada kegiatan yang menonjol atau tidak ada kegiatan yang apa namanya yang musiman begitu.
1: Gitu.
2: Cuman kegiatan sekarang berjalan biasa-biasa aja Mbak Sasa. Kemudian kalau di lapangan-lapangan ada juga kadang-kadang event kan seperti
1: pelakon. Oke. Kalau ini banyak yang nikah nggak? Lagi musim nikah nggak?
2: Pasti. Kenapa kesana kemarin lagi maksudnya? Kenapa kesana?
1: Kenapa Bang Herman?
2: Terbang lagi.
1: Oh, enggak.

0: apa nih?
1: Saya mau coba dari ini, Mbak, dari Iwan Fal.
0: Yang judulnya?
1: Yang judulnya Robot Bernyawa aja lah, Mbak.
0: Robot Bernyawa. Oke. Saya cariin nanti. Terus ya, saya hadirkan.
1: Salam ya buat Om Tajudin yang bermasuk ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Buat Mbak Salsa yang lagi tugas.
0: Mm-mm.
1: Kemudian Mbak Tika,
0: iya.
1: Mbak Tiara, Mbak Rizka,
0: mm-mm.
1: Dan Mbak Wina,
0: mm-mm.
1: Bang Ade, Bang Ruski,
0: iya.
1: Bang Nahar, Bang Alimi, Bang Bintang Pratama, Pak Bintang Milenial, buat Fitri juga, Palma juga, kemudian keseluruhannya ya dari A sampai Z lah. Semoga
0: okay.
1: Yang di copy semua ya, baik nanti yang masuk maupun yang belum masuk di copy semua di berbagai penjuru, Mbak. Ya.
0: Oke, siap.
1: Itulah, Mbak, salam sehat untuk semua, karena kesehatan, macam saya bilang, kesehatan awal dari segala-galanya. Salam sukses.
0: Oke, makasih ya, Bang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bang Herman, yang ada di Aceh. Bahagia selalu, begitu juga dengan Tajudin ya, yang sudah bergabung malam hari ini di segmen Ruang Rindu. Jadi saya itu sempat terpikirkan ini adalah Pro Dangdut, karena sebenarnya saya mau kasih informasi tentang pemenang lomba karaoke HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Ada kategori dangdut pria. Karena saya baca itu, jadinya tadi saya sempat bilang Pro Dangdut deh. Ini bukan ngeles ya, tapi emang benar-benar jadi kepikiran itu. Tapi ya udah gak apa-apa, maaf ya. Jadi malam hari ini tuh segmennya adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke, saya putarkan dulu lagu Dul Sumbang. Saya sementara carikan lagu Robot Bernyawa ya, untuk saya hadirkan untuk Bang Herman tadi yang ada di Aceh.

0: sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya.
0: Sepatu-sepatu, betul.
2: Mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
3: Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata. Kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai dari ayam bakar yang berukuran jumbo dari Malaysia, dan beberapa makanan tradisional khas masyarakat suku Bugis, seperti buras, peleko, dange, kapurung, songkolok bagadang, hingga coto Makassar. Salah seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar, Badita, mengaku sudah 9 tahun bergelut dengan usahanya. Ia meraup keuntungan dari pengunjung yang ramai berdatangan ke gerai kulinernya karena lokasi Jalan Lingkar yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional Tunontaka.
2: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
1: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
2: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, oh rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
1: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
2: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan kuliner seperti ya, yang itu saya bakar apa segala macam itu gitu.
1: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
2: Alhamdulillah, Bu, keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Gitu.
1: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
2: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
1: Kenapa?
2: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
1: Ramai pengunjungnya?
2: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
1: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
2: Tidak ada istilah libur, pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
1: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
2: Harapan kami itu, Bu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
4: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
1: Bapak, namanya siapa, Pak?
5: Baktiar.
1: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
5: Kurang lebih 10 tahun.
1: 10 tahun?
5: Iya.
1: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
5: 4 orang.
1: 4 orang.
5: Iya.
1: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
5: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
1: Keuntungannya apa, Pak?
5: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
1: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
5: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
1: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
5: Belum. Belum, kami bangun sendiri, modal sendiri. Iya.
1: Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
5: Belum ada.
1: Belum ada?
5: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti aja peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput laut di bagian sini. Ya, kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikin lahan pondok kan, kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
4: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
1: Mas, namanya siapa, Mas?
0: Ya.
1: Namanya?
0: Ronald.
1: Ronald, asli ya. Nunukan?
0: Bukan, kita dari Tarakan.
1: Oh, dari Tarakan.
0: Kebetulan singgah di sini.
1: Oke. Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
0: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar. Untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya?
0: Sepatu-sepatu, betul.
1: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
0: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini, kemarin belinya di sini juga. Makanya berburu lagi.
1: Sendirian?
0: Sama temen. Tuh, temennya juga lagi milih-milih sepatu gitu.
1: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
0: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau untuk khusus di Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya. Khususnya untuk bandel-bandel yang ada di sini ya. Bandel kalau bisa dibilang barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
1: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
0: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
4: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari Kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
6: Aslinya Tarakan.
1: Oh, asli Tarakan.
6: Asli Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
6: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang benar sih, pemandangannya cantik banget.
1: Yang paling disukai di Lingkar ini apa?
6: Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
1: Terus kesini bareng siapa aja?
6: Sendiri doang. Tahu kesini. Dari Tarakan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
1: Oh, sepupunya Nunukan.
6: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
1: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
6: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Maunya seperti itu.
4: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
1: Tinggal di mana dia?
7: Di Pursasi.
1: Sering ke Lingkar?
7: Sering.
1: Biasanya di Lingkar ngapain aja? Kapan?
7: Kayak gini, makan gorengan apa?
1: Kayak
7: ya nongkrong-nongkrong ya.
1: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
7: Kadang juga bareng teman.
1: Nongkrongnya biasa di area mana?
7: Di sini aja.
1: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
7: Pentolan aja mbak.
1: Pentolan ya?
7: Iya.
1: Terus sering belanja pakai?
7: Ya kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi, ya.
1: Sudah hafal ya waktunya ya?
7: Iya, sudah hafal.
1: Oke. apa sih yang menarik dari lingkar ini menurut Bapak?
7: Kayaknya ya lihat-lihat orang ramai yang ikut juga lah.
4: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
1: Pak Le, sudah berapa lama jualan di sini?
8: Ada 10 tahun, 2013.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
8: Karena strategis.
1: Kalau jualan di pinggir jalan ini, nggak pernah kena tegur atau apa? Nggak dimasak kok.
8: Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah ditertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
1: Biasa penghasilannya Pale ini berapa nih, Pale?
8: Kalau penghasilan gimana nih?
1: Dalam sehari.
8: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan lingkar terjaga dan lestari.
4: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, untuk selanjutnya setelah segmen Ruang Rindu, saya akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah. Dan nanti juga akan saya hadirkan informasi seputar kebudayaan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: bagus kalian dengar karena bilang besetan, ya berdewa lah, aslinya besetan.
1: Bukan sembarangan orang, dia punya keturunan. Orangnya itu bisa terbang, sudah melayang. Kalau sudah tidak bisa, itu sudah terbang. Tidak kembali-kembali lagi.
0: Tapi namanya pengobatan yang dari zaman purbanya ya seperti itu dia. Dia sembuh juga orangnya.
2: Berbeda dengan masyarakat umum zaman sekarang yang telah menganut pengobatan modern, masyarakat suku Tidung mempunyai cara khusus untuk menyembuhkan sebuah penyakit, yaitu dengan ritual adat yang disebut besetan atau dengan nama lain bedewa.
0: Ya istilahnya itu bedewa, umumnya orang dengar belum bedewa, tapi karena bilang tadi tidak bagus kali dengar karena bilang besetan, ya bedewa lah.
3: Padahal aslinya
0: besetan.
2: Ritual adat besetan atau bedewa dilaksanakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang tidak dapat terdeteksi dengan peralatan kesehatan modern.
0: Kayak sakit gitu kan, tidak bisa dideteksi penyakitnya ya melalui itu. Bedewa, kalau kami bilang itu besetan.
2: Dalam kunjungan kami, pemangku adat Tidung, Rosalina bersama ibunya yang akrab disapa Nenek Sulu, menceritakan tentang prosesi ritual besetan. Ritual ini dipandu oleh sesepuh atau tabit yang mengenakan pakaian khusus dengan warna kain didominasi warna kuning, yang melambangkan bahwa sang tabit adalah orang pilihan yang merupakan keturunan asli suku Tidung. Sepanjang proses penyembuhan ada hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu sesaji, alunan musik, dan tarian. Sesaji yang berupa kemenyan, gaharu, minyak harum khusus, dan lilin madu ini digunakan sebagai persembahan kepada para leluhur dan roh yang membantu penyembuhan. Sedangkan alunan musik kolintang, rebana, dan gong, serta tarian merupakan kombinasi sempurna untuk memanggil roh-roh halus.
0: Itulah yang pakai kain-kain kuning, bajunya bukan baju doang, kain. Bikinkan kemban gitu kan, baru warna-warni itu kainnya. Nanti sambilnya tuh ada kelintangannya, ada rebananya, ada gongnya, dia lengkap dengan peralatan musiknya. Jadi itulah yang nanti memasuki, nanti ada barang halus memasuki kita. Nah itulah nanti yang bicara, ini Dani sakit ini, aku diobatilah dia dengan cara membandung. Ya, membandung ya, Mbak ya? Membandung itu supaya dia menyembuhkan. Orang menyangka itu yang tak benar lah, belum orang kan tak benar. Tapi sebenarnya tuh metode pengobatannya itu dia dari atas juga. Dia memohon sama yang di atas, menyebut dia nama Allah, segala apa obatnya, nama 99 nama itu dia sebutkan juga. Dia sebutkan juga, lalu dia mengobati orang itu atas izinnya dari atas. Kemenyan, gaharu, dupa-dupa tuh.
4: Minyak harum duyung, bukan
3: minyak harum
4: yang
3: itu
4: duyung, buat cap duyung itu yang pakainya, itu bukan dia pakai minyak harum yang kita ini, enggak
3: itu memang.

0: ada dijual?
1: Ada. Hanya tuh di toko-toko sih.
2: Dengan lilinnya, ya mak ya?
1: Ya, lilin kuning.
2: Lilin madu?
1: Ya.
2: Lilin madu
3: namanya.
4: Alunan musik kulintang atau sejenis gamelan, rebana dan gong ditabu sepanjang ritual adat ini berlangsung. Sedangkan tarian dilakukan oleh sang sepuh atau tabib sebagai tanda bahwa roh leluhur telah memasuki tubuhnya. Selain itu, sesepuh tersebut juga membacakan mantra besetan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit.
2: Iya, dengan tarian. Keliling-keliling baca kita sakit gini kan? Dia itu menarik lah keliling di rumah. Selama berapa hari? Biasanya 3 hari kan?
1: Dari obatannya saja.
0: Biasanya yang nari cewek atau cowok?
2: Ibu-ibu yang
0: berapa masuk. Orang?
2: Sendiri aja dia. Yang memegang itu bilang orang tadi yang lahir ada, yang lahir 2, tapi yang satunya enggak ada, enggak kelihatan. Ada yang biasa kembar tapi tidak dilihat. Nah, itulah. Itu yang biasa memegang gitu tuh. Kalau macam biasa-biasa tuh jarang, kecuali dia memilih. Barang itu bisa memilih, memilih siapa yang dia mau. Nah, kalau jiwanya tak bersih, dia tak mau juga. Barang itu maunya harus bersih, bersih juga jiwa kita itu baru dia mau masuk.
0: Orang-orang pilihan.
2: Nah, orang-orang pilihan. Biasa begitu. Orang yang kadang-kadang tuh lebih penakut itu. Nah, itulah yang dicarinya.
4: Setelah roh memasuki tubuh sesepuh, sang sepuh akan memberitahu tentang penyakit yang dialami pasien tersebut dan memberikan petunjuk untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam sekitar seperti dedaunan, akar, dan buah yang nantinya akan menjadi obat atau ramuan bagi pasien. Masyarakat Tidung menganggap bahwa penyakit yang diderita adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern. Dalam kesempatan berbeda, John, masyarakat suku Tidung yang kami jumpai di kediamannya yang berada di Sungai Bilal, RT 13 Kelurahan Nunukan Barat, mengatakan bahwa dirinya mengetahui ritual besetan ini dari sang nenek.
5: Besetan itu di dalam suku adat Tidung memang ada. Biasanya yang dilaksanakan besetan itu orang yang pandai atau sesepuh, biasanya orang tua. Dulu ada nenek, tapi sudah almarhum sekarang. Biasanya itu kalau ada orang sakit, tapi bukan sakit seperti sakit kepala, sakit badan, enggak. Keteguran yang biasanya diobat, enggak bisa ke dokter ya pakai itu, dukun. Itu memang asli orang Tidung. Yaitu bajunya macam-macam, ada kuning, ada jingga, ada biru. Dia memang manusia biasa, tapi dia kalau dia sudah dipangan itu, kalian tidak ingat sudah, bukan sembarangan orang, dia punya keturunan. Kan kalau dulu di Sungai Bilal itu banyak. Jadi kalau orang lihat memang betul kayaknya apa. Itu kalau sudah pakai baju macam baju bedewa, kalau dia tidak dialang, dia bisa terbang. Dia orangnya itu bisa terbang, sudah melayang. Kalau sudah tidak bisa ada, sudah terbang. Tidak kembali-kembali lagi, makanya kalau dia pakai itu apa itu, dijaga juga sih memang, tidak bisa di sembarangan orang.
4: John sebagai keturunan suku Tidung mengaku sudah tidak menggunakan ritual besetan ketika ada keluarga yang sakit.
5: Kalau sekarang sudah enggak ada. Kalau besetan itu tergantung, bukan enggak dipakai, tapi tergantung penyakitnya orang kan. Ada yang mau pakai silakan, ada yang enggak mau pakai juga silakan. Ya, tergantung dari orangnya lagi mau obat secara apa, secara tradisional atau ke dokter. Dari orangnya lah, pokoknya kalau dia yakin ya bisa sembuh.
4: Berbeda dengan John, nenek Sulu dan anaknya Rosalina terus menjaga kelestarian adat mereka, yaitu ritual besetan atau bedewa.
1: Iyalah, mesti ku ingatkan dong ini. Kalau bagi aku itu memang ku enggak bisa. Mesti ikut. Kita bukan takut mati. Kemana tujuh? Mesti kita mati juga. Walaupun di belakang tadi dalam batu pun, dimanapun, kalau Tuhan mau mengambil, mau apain? Nah, mestilah itu mati. Doang ini mau menghilangkan, tapi aku tidak mau. Ya, anak-anak cucuku ini bukan tahyul bilang. Nah, tapi aku tidak mau.
2: Iya, karena masih ada mama kan?
1: Iya, ada mama, masih ada papa.
2: Masihlah, mengikutlah dulu kan? Mau mengenalinya, nah, masih mengikut. Cuman, ya karena sekarang ini banyak perubahan, kita juga melihatnya begini begitu. Ya,
1: oh, mana dong?
2: Tercampur-campur lah juga. Jadi itulah kebanyakan orang bilang anu itu enggak bagus bilang orang tadi kan, karena memang bukan dalam Islam tuh syirik bilang orang kan. Ya tapi namanya pengobatan yang dari zaman purbanya ya seperti itu dia. Ya sembuh juga orangnya.
4: Pendengar, demikianlah ritual pengobatan masyarakat suku Tidung. Dalam istilah antropologi disebut dengan sistem medis personalistik yang disebabkan oleh serangan makhluk halus. Masyarakat suku Tidung meyakini bahwa seseorang yang terkena penyakit adalah karena gangguan dari makhluk halus, sehingga dalam proses penyembuhannya dilakukan secara sakral, yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam ritual besetan yang kini dikenal dengan sebutan bedewa. Jika kita mencari, mungkin tidak ada catatan tertulis mengenai panduan ritual besetan. Namun tradisi ini tetap berlangsung karena pewarisan budaya. Demikian Harmoni Budaya kali ini. Saya Syafitri Ahadia, sampai jumpa.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri siaran di edisi kali ini, saya akan hadirkan sebuah renungan untuk Anda.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
2: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
3: "Sedang apa kau di sini, anak muda?"
2: tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
3: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
2: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
3: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, Nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, Nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."
4: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar, pagi ini kita membuka lembaran hari dengan merenungkan sebuah hakikat kehidupan yang seringkali luput dari pandangan kita. Manusia sehebat apapun tingkat ketaatannya, seluhur apapun akhlaknya, tetaplah tempatnya salah dan lupa. Dan topik yang akan kita bedah bersama pada Mutiara Pagi kali ini adalah yang soleh juga bisa salah. Melalui tema ini

0: Ini kita diajak untuk tidak mudah menghakimi ketika melihat seorang yang soleh tergelincir dalam kesalahan. Sekaligus pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak merasa paling suci serta senantiasa memohon ampunan dan juga perlindungannya agar hati kita tetap istiqomah di jalan yang benar. Dan kali ini kita akan menyimak ulasan lengkap tausiah pagi hari ini serta pencerahan rohani bersama sama dengan Bapak Ustadz Anam Ashari. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa Mbak Angela.
0: Alhamdulillah, kita berharap pendengar kita juga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap-siap untuk mendengarkan mutiara pagi kali ini. Baik, Pak Ustadz silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman lisani. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan amal soleh kita, melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia kita semuanya adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Para ulama memberikan petunjuk kepada kita, al-insan makhlul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, sebaik apapun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita akan berbuat salah dan berbuat dosa. Dalil itu sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran dan juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, sesoleh apapun kita, setakwa apapun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan punya qadar berbuat salah. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Ayat 135 ini surat Ali Imran masih berhubungan dengan surat Ali Imran ayat yang ke-133, yang mana Allah akan memberikan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu adalah di ayat 134 disebutkan, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, adalah orang-orang yang mau menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan kemudian juga wal-afina anin-nas, mereka bisa memaafkan kepada kesalahan orang lain. Ya wal-kadhiminal ghaidho, bisa menahan terhadap amarah. Wal-afina anin-nas, bisa memaafkan orang lain. Itu ciri-cirinya orang muttaqin. Begitu juga cirinya orang muttaqin disebutkan di dalam ayat 100 yang ke-35, yaitu walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Orang yang muttaqin itu juga pasti akan berbuat kesalahan. Setakwa apapun kita pasti akan berbuat kesalahan. Fa'alu fahisatan, akan melakukan perbuatan yang fahisah, yang keji. Aw zalamu anfusahum, atau dia akan menzalimi terhadap dirinya sendiri. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Itu dalil yang menjelaskan bahwa setakwa apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti akan berbuat salah, akan berbuat dosa. Entah itu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesalahan kepada sesama manusia. Yang soleh pun bisa salah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khotoun, semua anak turunnya Adam, semua manusia adalah khotoun, orang yang banyak kesalahannya. Ini sudah menjadi dalil. Allah mengatakan demikian dalam surat Ali Imran 135, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, kullu bani Adam khotoun, di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Secara dalil dan kenyataannya demikian, dalil menyatakan demikian, kenyataannya, faktanya memang demikian, bahwa kita manusia, sebaik apapun keimanan kita, sekuat apapun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan berbuat salah dan berbuat dosa. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masuk dalam pembahasan 4 maqadirullah, 4 takdir Allah yang melekat kepada kita dan tidak bisa kita menghindar. 4 maqadirullah itu adalah termasuk qadar nikmat, yang pasti masing-masing kita akan mendapatkan nikmat. Kedua, qadar mendapatkan musibah. Pasti masing-masing kita, semua manusia, mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu juga yang ketiga, kita semuanya pasti akan mendapatkan qadar perbuatan zalim, entah itu dizalimi atau kita menzalimi. Itu pasti. Kemudian yang keempat, qadar berbuat salah, berbuat dosa, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang kaitannya dengan 4 maqadirullah saat ini itu adalah, kita semua manusia pasti dikodar berbuat salah, dikodar berbuat dosa. Mengapa itu terjadi? Karena kita sebagai manusia itu punya syahwat. Punya syahwat. Nah, di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa syahwat yang ada di dalam diri kita itu, innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya syahwat, la ammaratun, niscaya akan cenderung memerintahkan kepada tubuh ini bisuin, untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Bisui, untuk melakukan hal-hal yang jelek, maksiat, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Itu syahwat. Innan nafsa la ammaratun bisu, niscaya sesungguhnya syahwat ini selalu cenderung mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, janganlah kita mengikuti terhadap syahwat. Dalam surat Shad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti terhadap hawa nafsumu, mengikuti terhadap syahwatmu. Karena fayudhillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu, syahwat itu, fayudillaka, akan membuatmu tersesat, ansabilillah, jauh dari jalannya Allah. Fayudillaka ansabilillah. Nah, karena kita punya syahwat itulah ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka ketika kita mengikuti syahwat itu, dosa yang akan kita dapatkan. Sehingga apa? Contoh, syahwat kita antara sholat dengan tidak, syahwat kita akan memilih tidak sholat. Contoh saja sholat subuh, syahwat kita itu akan cenderung la ammaratun bisu, memerintahkan kepada tubuh kita untuk tidak sholat. Karena apa? Syahwat memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang jelek. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'il hawa, jangan kalian mengikuti terhadap hawa nafsu kalian, mengikuti syahwat kalian. Kalau mengikuti, maka fayudillaka an sabilillah, jauh kita dari jalannya, jalannya Allah. Nah, begitu kita mengikuti terhadap syahwat, tidak melaksanakan sholat, tidak menegakkan sholat, maka dosa yang kita dapatkan, kesalahan yang kita kerjakan, itu takdir kita sebagai manusia, dan itu sebuah keniscayaan, pasti akan kita lakukan. Bahwa sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, setakwa apapun kita, pasti akan berbuat salah, berbuat dosa. Itu yang pertama, kenapa terjadinya dosa kepada kita? Karena kita memiliki syahwat. Yang kedua, karena ada syaitan yang selalu mencoba untuk menjerumuskan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah memberikan petunjuk, innas syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka fattakhiduhu aduwwan, maka jadikanlah juga dia sebagai musuh. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian orang-orang iman, maka jadikanlah dia juga musuh. Ketika dia menjadikan kita musuh, jangan kita jadikan dia sebagai teman. Nah, kebanyakan kita justru mengikuti terhadap bisikan-bisikan setan itu. Untuk apa? Mengikuti terhadap syahwat kita. Allah tadi sudah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu, syahwat itu akan cenderung mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian setan membisikkan kepada kita agar kita mengikuti syahwat itu. Kebanyakan kita ikuti, padahal syaitan itu adalah innasyaitana lakum aduwwun. Syaitan itu adalah musuh bagi kita. Fattakhiduhu aduwwan. Jadikanlah jika dia musuh, jangan dijadikan teman, justru kita malah ikuti. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 168. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti terhadap langkah-langkahnya syaitan, pada bisikan-bisikan syaitan. Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas, yang nyata bagi kita. Musuh yang mau menjerumuskan kepada kita untuk masuk ke dalam neraka, kok kita ikuti? Maka ketika kita mengikuti terhadap bisikan setan untuk mengikuti syahwat kita, akhirnya kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan dosa. Sehingga ada perintah yang tidak kita kerjakan. Sehingga ada larangan yang kita terjang. Itu semuanya karena apa? Karena kita mengikuti syahwat atau kita mengikuti terhadap bisikan-bisikan setan. Sehingga kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Nah, ini yang harus kita fahami. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia pasti akan berbuat salah, pasti akan berbuat dosa, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena pasti kita akan berbuat salah, sesoleh apapun kita, sebaik apapun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Ini Allah perintahkan kepada kita, sebanyak apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah bilang tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah punya janji, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Pasti Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, pasti Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Kemudian wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Itu Allah yang bilang kepada kita. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannat. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian, melebur kesalahan, melebur dosa-dosa kita. Dan kemudian wa yadkhilukum jannat, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Begitu juga di ayat lain, surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Watubu ilallah jami'an, dan bertaubatlah kalian ilallahi pada Allah jami'an, ke semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, dosa-dosa diampuni dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita semuanya banyak dosa, kita semua banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ada perintah yang mungkin tidak kita sempurnakan, atau mungkin banyak keharuman-keharuman, banyak larangan-larangan Allah yang justru kita terjang. Banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun lalakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dan senantiasa mengampuni kepada kita hambanya yang banyak kesalahan, yang banyak dosanya. Bahkan kalau kita lihat di surat Az-Zumar ayat yang ke-53 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, kul ya ibadi, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali dosa-dosa kita, tapi Allah masih memanggil dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang senantiasa banyak melampaui batas, melanggar peraturan, perintah tidak dikerjakan, larangan justru diterjang. Alladzina asrafu ala anfusihim, banyak kesalahan, banyak dosa, tapi Allah bilang apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah itu du rahmatil wasi'ah, Allah memiliki rahmat yang begitu luas, Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas. Maka Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita seperti tadi surat Ali Imran 134, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannat. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratim mir rabbikum, pada pengampunan dari Tuhan kalian, wa jannat, dan berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, maha baiknya Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, cepat-cepatlah. Kita banyak kesalahan, kita banyak sekali dosa, tapi maha baiknya Allah, Allah masih membukakan pintu taubat untuk kita. Atubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga tadi dalam surat Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, orang-orang yang bertakwa itu, ya setakwa apapun dia, tetap akan melakukan kesalahan, tetap akan melakukan perbuatan dosa, tetapi orang-orang yang bertakwa itu, dia akan zakarullah. Ketika dikodar berbuat salah, berbuat dosa, maka zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, menyadari bahwa dia banyak kesalahan dan banyak dosa. Maka kemudian zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan kemudian dia memohon ampun dari dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senang dengan taubat kita. Allah sangat senang sekali dengan kita sebagai seorang hamba yang dikodir oleh Allah berbuat salah, dikodir oleh Allah berbuat dosa, dan kemudian kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Lallahu, niscaya Allah asaddu, sangat sekali farohan, senangnya, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang. Lallahu asaddu farohan, sesungguhnya Allah itu sangat senang sekali, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Nah, karena Allah senang sekali dengan taubat kita, maka sama-sama kita berusaha bagaimana ketika kita dikodir oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa, kita segera ingat tentang kesalahan-kesalahan kita, kemudian fastaghfiru lidzunubihim. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, ada satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus betul-betul kita ingat, bahwa lau akhtotum, seandainya kalian berbuat salah, seandainya kalian berbuat dosa, hatta tabalugho, sehingga sampai khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, as-sama'ah, sampai di langit. Seandainya kalian berbuat salah, berbuat dosa, sampai kesalahan dan dosa itu sampai di langit. Saking besarnya kesalahan kita, saking besarnya dosa kita. Summa tubatum, kemudian kalian mau bertobat. La taba alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat kalian. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita, ketika kita mau bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, pasti Allah akan menerima tobat kita, mengampuni terhadap dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Ingat bahwa sesoleh apapun kita, sebaik apapun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, dan harus bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita pagi hari ini. Dan pendengar, pagi ini kita telah merenungkan sebuah pengingat yang sangat berharga bagi jiwa kita, bahwa yang soleh juga bisa salah. Nah, dari renungan tadi pendengar, mari kita petik satu pelajaran penting, bahwa kesalehan bukanlah sebuah jaminan kebal dari kekeliruan ataupun dosa. Nah, semoga renungan pagi ini mampu menyegarkan kembali iman kita, melapangkan dada kita, serta menjadikan hari ini penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda wartawan pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
2: Dengan adanya copir itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.

Sari berita, RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Peluang kerja kembali terbuka di Nunukan, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Mendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan RSUD Nunukan. Kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru poli bedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau mengatakan, selama ini pasien dengan kasus bedah saraf masih harus mendapatkan pelayanan di luar daerah akibat keterbatasan layanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat. Karena itu, kehadiran layanan bedah saraf di RSUD Nunukan dapat mempercepat penanganan pasien. Sebab, keterlambatan untuk mendapatkan tindakan medis merisiko menimbulkan gejala sisa pada pasien.
2: Dengan adanya pelayanan ini di rumah sakit kita, ya, saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
1: Selain itu, RSUD Nunukan yang telah memiliki layanan bedah saraf diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan bedah saraf di Kalimantan Utara. Keberadaan layanan tersebut penting mengingat kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat demi keselamatan pasien.
2: Di wilayah Kalimantan Utara sudah ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan bedah saraf. Jadi rumah sakit sekitar pun bisa merujuk ke kita di sini, di Nunukan. Begitu yang saya harap. Karena jika tidak ada pelayanan itu, sedangkan ini adalah menyangkut kecepatan dan nyawa pasien. Karena menyangkut kecepatan tindakan dan menyangkut nyawa pasien harusnya ada di Kalimantan Utara ini. Nah, inilah yang kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: RSUD Nunukan juga telah menyiapkan dokter spesialis bedah saraf melalui kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar. Keberadaan dokter spesialis dapat memperkuat pelayanan bedah saraf kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terkait peluang kerja kembali terbuka di Nunukan. Ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan Salma Amin.
3: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
4: Ya, kan tergantung nanti di situ kan. Karena ya tiang kan ditentukan oleh mereka-mereka, peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya copir itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
3: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
4: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu. Perusahaan-perusahaan itu nanti itulah yang nanti menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelat ini loh yang dibutuhkan seperti ini.
3: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan di Kelurahan Tanjung Harapan resmi dioperasikan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan pembukaan dan penyaluran perdana stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan PT Sembakung Harapan Jaya yang telah menghadirkan fasilitas di Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan Selatan. SPBU ini bukan hanya sekadar tempat mengisi bahan bakar bensin bagi para nelayan. BBM bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.
7: Mau melaut atau ingin melaut, perlu BBM. Bahkan mengantri, mencari ikan lebih jauh lagi, perlu BBM. Karena itu, akses BBM menjadi lebih mudah. Maka secara langsung hal ini juga sangat membantu para nelayan dalam menjalankan usahanya. Selama ini kita tahu, Kabupaten Nunukan adalah daerah wilayahnya luas. Tadi disampaikan Bu Nabila, sektor masyarakatnya sebagian besar di Kabupaten Nunukan adalah sektor perikanan.
6: Ia juga mengatakan nelayan bagian penting bagi roda perekonomian di Kabupaten Nunukan. Kontribusi produk domestik regional bruto, sektor perikanan menunjukkan angka yang signifikan meningkat di setiap tahunnya. Pada zaman kondisi COVID yang paling bertahan adalah di sektor perikanan.
7: Apa yang telah kita lakukan hari ini harus kita lihat sebagai bagian daripada upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih dekat kepada nelayan. Saya berharap dengan adanya SPBU nelayan ini, distribusi BBM lebih tertata, lebih mudah diakses, dan tentunya yang penting tepat sasaran. Karena yang subsidi ini khusus untuk nelayan, tentunya perlu ada identitas dari dinas teknis berupa rekomendasi.
6: Ia menekankan jangan sampai fasilitas yang sudah ada menyulitkan dalam pelayanan. Apa bedanya dengan SPBU yang lainnya? Oleh sebab itu kehadirannya untuk memberikan kemudahan. Namun demikian ada persyaratan ketentuan yang berlaku bagi pengguna layanan, nelayan dan pemberi jasa layanan, bahwa nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Delita Reri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, masyarakat Tidung dari 4 negara serumpun dipertemukan kembali melalui Irau Tidung Borneo Bersatu. Kegiatan tersebut membawa misi silaturahmi, pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, Haji Surai mengatakan, Irau Tidung Borneo Bersatu keempat diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Seni musik, seni suara, serta olahraga tradisional menjadi bagian yang ingin tetap diperkenalkan.
9: Tujuan utama Irau Tidung Borneo Bersatu itu adalah silaturahmi orang-orang Tidung yang hidup di 4 negara serumpun. Karena suku Tidung itu merupakan suku asli Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
8: Silaturahmi tersebut mempertemukan masyarakat Tidung yang berada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertemuan lintas negara itu menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali berbagai kesenian dan tradisi Tidung.
9: Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melestarikan seni budaya Tidung. Seni musik, seni suara, bahkan lomba-lomba olahraga tradisional yang sekarang sudah hampir punah, maka harus kita lestarikan dengan kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu.
8: Selain budaya, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan Kabupaten Nunukan kepada wisatawan. Sasaran kunjungan mencakup wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara.
9: Yang ketiga adalah upaya kita mendatangkan turis dan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara di Kabupaten Nunukan.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Peluang kerja kembali terbuka di Nunukan, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-94. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Okay.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

Hai sahabat BC, baru pulang dari luar negeri. Sebelum keluar dari bandara, sahabat BC wajib isi ECD atau Electronic Customs Declaration dari Bea Cukai Indonesia. Pengisian ECD wajib dilakukan oleh seluruh penumpang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kunjungan atau kembali ke Indonesia. Sahabat BC dapat mengakses dan mengisi ECD mulai dari 2 hari sebelum kedatangan. Tetap waspada ya terhadap penipuan, pengisian ECD hanya dilakukan pada situs web resmi ecd.beacukai.go.id, bukan yang lain. Gampang kan? Isi ECD itu cepat, gratis, dan bikin proses di bandara jadi lebih lancar. Terima kasih ya sudah menjadi penumpang yang patuh aturan. Info selengkapnya, sahabat BC dapat menghubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Mendengar kembali Anda masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini, dan saatnya kita akan ikuti siaran tunda podcast kerjasama LPP RRI dengan LKBN Antara, membahas tentang saya lebih butuh jaksa berintegritas bersama narasumber Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM.
1: Di Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu yeah. Pak JA.
1: Iya, yeah. sibuk ya, kan itu pasti.
3: Iya.
1: Yeah. Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya.
1: Yang pasti Bukan uang pinjaman
3: gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu, kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, rilis dan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: Dan terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Okay.
1: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya.
1: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK. Ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Enggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi, jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini,
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita juga lakukan, kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
3: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan. Ada yang masih menggunakan. Sudah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami tarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada begitu ya?
1: Ada lah.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
1: Betul.
3: Baru di usia kedua ya?
1: Justru itu karena baru, sudah benah-benah. Iya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi
1: dan
3: tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna. Dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restorasi justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restorasi justice namanya. Restorasi justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restorasi justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita... Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini restoratis, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kes itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga. Nggak juga ya? Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya
1: jadi
3: sudah
1: pasti kita pun ngikut
3: melebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Hmm. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.

0: ntar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Mm-hmm. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
0: Iya. Yeah.
1: Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami.
0: Hmm.
1: Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by.

0: Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Dan kali ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca

0: Pendengar pagi, hari ini saya sudah terhubung dengan prakerawan BMKG Nunukan. Ada Mbak Serpin pagi ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Pagi Kak Angel.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, hari ini sehat Kak.
0: Luar biasa, tetap semangat ya. Baik Mbak Serpin, silakan dengan laporan prakerawan cuaca hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakhiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan, sedangkan pada sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari masih diperkirakan cenderung berawan, dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 13 knot. Dengan tinggi gelombang di kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter, dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Saatnya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir, lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah, rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.